0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi, akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling, serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna kematian buat anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ini suatu tema yang sangat menarik yang mungkin jarang dibicarakan. Bahkan ada orang yang merasa enggan untuk membicarakan hal ini, Pak Eman. Sebenarnya, bagaimana itu mau membicarakan masalah yang begitu serius, begitu sulit dibicarakan bahkan oleh orang dewasa, tetapi kita mau membicarakannya dengan anak, Pak Eman, tentang kematian.
1: Iya, karena kematian itu seringkali merupakan sesuatu topik yang kita hindari. Kita merasa kurang enak, kurang nyaman kalau kita membicarakan. Itu sebabnya kadang-kadang kita susah untuk membicarakannya bersama dengan anak.
0: Iya, sebenarnya kenapa Pak Emano, kita kok, ya kita sendiri merasa enggan untuk membicarakan kematian?
1: Ada beberapa kemungkinan penyebab. Yang saya amati, kemungkinan pertama adalah kita mungkin memperoleh pengaruh budaya yang berkaitan dengan tahyul. Dan kita tahu budaya timur banyak tahyul tentang kematian ini. Seolah-olah kalau kita membicarakannya, kita sepertinya akan lebih mudah mengalami musibah. Sudah barang tentu pandangan demikian kurang tepat, karena bagi orang percaya, hidup dan mati kita berada di dalam tangan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Kemungkinan kedua, kita sering mengaitkan kematian dengan sesuatu yang menyedihkan. Mungkin ada hubungannya dengan kematian orang tua, atau saudara kita, atau kerabat kita yang kita kasihi. Nah, untuk itu, di dalam hal ini kita perlu juga untuk belajar menerima kenyataan kematian kekasih kita terlebih dahulu.
2: Jadi apa sebenarnya manfaat kalau kita membicarakan mengenai kematian kepada anak, Pak Heman?
1: Kita perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian yang benar mengenai kematian. Sesuai dengan perkembangannya, anak yang masih muda memang masih sulit memahami tentang kematian. Namun, kita tetap perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian mengenai hal ini. Nah, ini kalau kita balik, kalau anak keliru konsep tentang kematian, maka anak akan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak

0: meminta binatang peliharaan misalnya yang sudah mati, minta orang tuanya untuk membangunkannya lagi.
1: Ada juga yang mengatakan kematian seperti pergi ke tempat yang jauh dan indah yang lama, tidak mungkin kembali-kembali gitu Pak Ben.
0: Iya, itu adalah beberapa konsep tentang kematian yang mungkin terjadi.
1: Nah, kalau hal itu dibicarakan kepada anak, kan tujuan orang tua itu supaya anak bisa memahami dengan bahasanya anak itu ya?
0: Iya, memang di sini kita berhadapan dengan anak yang belum cukup matang dan kadang-kadang kita memang tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Dan kita di dalam hal ini kita tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan sebisa mungkin supaya anak bisa memahami secara lebih tepat.
1: Itu momennya kita bicara itu saat apa Pak Iman? Kan kita tidak bisa tiba-tiba kita bicara tentang kematian terhadap anak gitu.
0: Betul, dan ada beberapa momen tentunya. Yang pertama misalnya pada saat kita bercerita biasa saja, kemudian ada cerita-cerita atau dongeng tentang kematian. Nah, kita bisa jelaskan sedikit di situ. Kemudian juga saat misalnya kita menghadapi seorang kerabat atau orang dekat atau siapa saja yang meninggal, atau anak mengatakan bahwa orang tua dari temannya itu meninggal. Nah, itu saat yang baik juga untuk menjelaskan tentang kematian kepada anak. Dan satu kesempatan lagi yaitu kalau anak mempunyai binatang peliharaan. Nah, itu kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang kehidupan dan kematian kepada anak.
1: Ya, Pak Iman, dalam keadaan yang bagaimana itu kesalahan konsep yang tadi Pak Iman katakan atau yang kita bicarakan itu bisa terjadi gitu Pak Iman?
0: Kadang-kadang misalnya kalau anak itu kita lindungi dari perasaan dukanya, lalu kita berusaha untuk misalnya di dalam tanda kutip menghibur dia dengan sesuatu yang tidak benar, itu bisa menyebabkan anak mengalami atau memperoleh konsep yang salah tentang kematian. Nah, sebagai contoh misalnya ada binatang peliharaannya itu mati misalnya, kemudian kita diam-diam membelikan anak binatang yang mirip yang baru begitu. Nah, kelihatannya memang anak tidak sedih lagi, tetapi dengan demikian dia memperoleh konsep yang salah tentang kematian, karena seolah-olah kematian itu bukan sesuatu yang permanen.
2: Pak Heman, kalau secara tidak sadar atau orang tua belum memiliki pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana cara menyampaikan konsep yang benar kepada anak tentang kematian, lalu udah keburu salah begitu menyampaikannya, dampaknya menurut Pak Heman tuh terhadap anak bagaimana Pak Heman?
0: Ya, ada beberapa dampak. Misalnya kalau kita sampai memberikan konsep bahwa mati itu sama dengan tidur yang panjang, untuk anak yang peka mungkin saja mereka tidak berani tidur karena takut tidak bisa bangun lagi. Atau misalnya beberapa konsep, kalau ada anak yang sampai misalnya menulis surat kepada sahabatnya yang sudah meninggal, atau bahkan ada yang menulis surat kepada ayahnya di tempat yang jauh, di tempat yang dikatakan indah sekali padahal ayahnya itu sudah meninggal. Nah, ketika anak melakukan hal ini, dia tidak mendapat fakta yang sebenarnya. Ada rasa duka yang prosesnya belum selesai. Misalnya pada suatu ketika anak itu dewasa, dan dia tahu fakta yang sebenarnya, dia bisa marah sekali kepada orang tuanya atau kepada kita yang tidak menjelaskan dengan benar soal kematian, karena seolah-olah dia merasa dibohongi.
2: Tapi kalau misalnya untuk sementara waktu aja, nggak sampai dewasa gitu Pak Heman, jadi istilahnya masa transisi begitu, untuk dia kan belum dewasa, belum cukup kuat, ya kita biarkan gitu, boleh dia nulis surat seolah-olah

0: papanya itu masih ada di suatu tempat yang dia nggak tahu gitu, tempat yang indah begitu seperti yang Pak Herman tadi jelaskan, nanti kalau udah dewasa baru diberitahu gitu, itu tetap buruk dampaknya ya Pak Herman?
1: Iya, menurut saya begitu, karena kita perlu juga memberi kesempatan kepada anak untuk melalui proses kedukaan ini
0: secara wajar ya.
1: Betul. Dan kalau dia sudah bisa melewati proses ini, nanti baru kita bantu untuk dia mengatasi perasaan duka ini. Saya kira itu akan lebih sehat.
2: Ya, Pak Herman tadi mengatakan bahwa kita menjelaskan tentang kematian itu saat yang tepat itu kalau ada hewan kesayangan atau peliharaannya itu yang meninggal gitu, yang mati gitu ya Bapak.
1: Iya.
2: Nah Pak, itu bagaimana kita menjelaskan, kan hewan dan manusia ini kan sesuatu berbeda. Yang berbeda gitu Pak Herman.
1: Iya betul, dan di dalam kesempatan ini tentu saja kita juga perlu menjelaskan bahwa ada perbedaan kematian antara binatang dengan manusia. Misalnya saja kita bisa menjelaskan bahwa jiwa manusia itu berharga di mata Allah. Dan karena itu Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan binatang itu diciptakan untuk hidup manusia. Mungkin dengan penjelasan yang seperti ini, anak akan mempunyai konsep yang lebih tepat mengenai kematian.
2: Ya, tapi binatang itu adalah binatang yang dia sayangi, Pak Iman. Yang dia tiap hari kumpul atau bermain dengan binatang itu. Kalau kita jelaskan semacam itu, apa dia enggak malah lebih sedih lagi? Seolah-olah kita itu menyepelekan binatang kesayangannya.
1: Iya, kita mungkin perlu membedakan dua hal ini, yaitu yang pertama perasaan, soal perasaan. Kita tangani perasaan itu dengan menerima bahwa dia tidak apa-apa berduka, dan itu memang sesuatu hal yang wajar bahwa kalau kita kehilangan suatu makhluk, apalagi orang yang kita kasihi, itu kita wajar berduka. Ada hal yang kedua, yaitu hal konsep. Jadi untuk hal yang konsep ini kita perlu memberikan penjelasan-penjelasan. Jadi kita bedakan dua hal ini. Untuk perasaan kita terima, sedangkan untuk konsep kita luruskan.
0: Pak Herman, itu kan tadi penjelasan antara sama-sama makhluk hidup gitu ya, satu binatang, satu manusia. Bagaimana kalau benda yang bergerak dibandingkan dengan makhluk hidup yang bergerak? Kan anak-anak suka sulit membedakan gitu, dianggapnya itu juga hidup juga gitu Pak Herman. Bagaimana Pak Herman penjelasannya?
1: Betul, ini bagian yang agak sulit, terutama buat anak-anak yang masih sangat muda. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa kita, diri kita, dan mereka itu adalah hidup. Jadi anak itu adalah hidup. Dan bahwa kita, mereka, itu berbeda dengan benda yang tidak hidup.
0: Walaupun bergerak ya Pak ya?
1: Iya, betul. Walaupun bergerak. Jadi misalnya mainan dapat bergerak bukan karena mainan itu punya kehidupan. Nah, kita membantu anak memahami bahwa kalau makhluk hidup bedanya itu dia bernafas. Dia perlu makan, perlu minum, jantungnya berdegup untuk memompa darah ke seluruh tubuh misalnya. Dan kematian itu berarti berhentinya nafas, berhentinya kerja jantung, berhentinya semua aktivitas. Orang mati tidak dapat melakukan apapun juga. Kalau misalnya mainan, nah itu karena ada baterainya misalnya. Kita bisa jelaskan seperti itu.
0: Pak Herman, dengan kemajuan teknologi nih ya, kan saya dengar di Jepang mainan-mainan udah sangat maju begitu ya. Ada mainan yang bahkan kita bisa kasih makan, ada yang minta minum, terus harus dirawat, tidur. Itu mungkin lebih sulit anak membedakan bahwa itu benar-benar benda mati ya Pak ya.
1: Iya betul, jadi memang manusia pandai sekali menciptakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata mainan-mainan seperti itu sudah mulai ada di Indonesia dan mungkin kita miliki, memang itu bagian yang lebih sulit untuk dijelaskan.
0: Iya.
1: Tetapi kita tetap bisa menjelaskan bahwa kalau yang dibuat oleh manusia, nah itu manusia sampai saat ini tidak bisa membuat kehidupan seperti itu. Ya, kehidupan ya. Hanya diberikan oleh Tuhan.
0: Iya.
2: Ya, kenyataannya kan anak harus menghadapi bahwa setiap makhluk hidup yang tadi Pak Iman katakan, baik manusia maupun hewan, itu kan suatu saat harus mati gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kepada anak supaya anak itu jangan merasa takut dan nanti saya akan suatu saat juga akan mati juga gitu. Karena akan timbul pertanyaan itu Pak.
1: Iya. Kadang-kadang ketakutan memang tidak bisa dihindarkan sepenuhnya. Tetapi kita perlu siapkan anak bahwa pada akhirnya semua manusia akan mati. Tetapi sampai pada titik ini kita tidak berhenti. Kita sebagai orang percaya mempunyai pengharapan. Dan kita bisa menjelaskan bahwa kematian manusia bukan akhir dari segalanya. Barangkali itu kuncinya.
2: Ya, Pak Iman, sekarang ini kita melihat seringkali anak juga melihat di tayangan TV dan sebagainya cerita-cerita khayal itu yang menunjukkan bahwa yang mati-mati ini bisa hidup lagi gitu Pak. Nah ini kadang-kadang sulit menerangkan kepada mereka ya, kepada anak-anak.
1: Iya, mungkin ini betul bagian yang sulit. Kita perlu juga lebih banyak bercerita kepada anak hal-hal yang dari Alkitab, dari dunia nyata begitu. Dan anak perlu kita jelaskan berbeda antara kehidupan nyata dengan cerita atau dongeng atau yang dikarang oleh manusia. Jadi ada fakta yang anak perlu kenali dan ada juga fiksi. Nah, betul pada anak yang masih sangat muda ini lebih sulit. Tapi secara bertahap anak harus tahu bahwa yang benar adalah kematian adalah sesuatu yang permanen. Memang betul pada saat seseorang mati di dunia ini dia tidak akan hidup kembali. Tetapi kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada kehidupan di alam sana, kehidupan atau kebinasaan yang kekal. Nah, kita di sini bisa menjelaskan hal-hal yang rohani bahwa orang yang percaya akan masuk ke kehidupan yang kekal.
2: Ya Pak Iman, sehubungan dengan itu bagaimana kita menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang juga kita terangkan kepada anak bahwa Tuhan Yesus itu setelah meninggal gitu 3 hari kemudian dia bangkit.
1: Iya. Nah, di sini bedanya kita menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan dia memang lahir sebagai manusia, tetapi dia mengalahkan maut. Dan itulah pengharapan dari kita. Jadi, kita yang mati di dalam dosa, kita akan bangkit nantinya karena kebangkitan Tuhan Yesus yang kita percayai. Memang tidak semuanya langsung anak bisa pahami. Salah satu contoh misalnya soal kekekalan. Karena kekekalan ini baru akan dipahami anak mungkin kurang lebih kalau anak remaja. Anak baru bisa berpikir secara abstrak. Kekekalan itu banyak berkaitan dengan pikiran abstrak.
2: Pak Iman, apakah ada dampak yang negatif itu kalau anak itu melihat seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, misalnya bunuh diri atau tertabrak itu sampai luka-luka parah, itu ada pengaruhnya enggak Pak dengan anak?
1: Tentu saja ada, tetapi kita bisa jelaskan seperti ini. Apapun cara seseorang mati, misalnya dengan cara yang tragis dan sebagainya, tetapi kalau seseorang sudah hidup di dalam Tuhan, kematiannya adalah kematian yang berharga juga di mata Tuhan. Dan kematian kita tidak membedakan bagaimana cara seseorang mati, tetapi apakah seseorang itu mati di dalam Tuhan atau di luar Tuhan.
0: Pak Heman, biasanya kalau acara melayat begitu ya, kita sering menemukan bahwa orang tua seringkali menghindarkan anak dari acara-acara seperti itu gitu. Walaupun itu sebenarnya keluarga terdekat, apakah kakak dari si anak itu atau ayah atau siapa gitu. Itu sebenarnya positif atau negatif Pak Heman, menurut Pak Heman?
1: Saya pribadi berpendapat ada kalanya anak juga boleh diajak ke tempat pemakaman. Terutama pemakaman orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi saya sendiri mengajak anak saya menghadiri pemakaman dengan asumsi saya bisa mengajarkan hal yang benar kepada mereka. Selain itu juga penyelesaian masalah kedukaan itu tadi, bahwa upacara penguburan itu sepertinya menutup suatu bagian dari hidup. Sejarah hidup kita. Dan di sana ada perpisahan. Ketika anak mengalami perpisahan itu, nah anak sepertinya bisa lebih tuntas begitu nantinya di dalam penyelesaian masalah emosionalnya.
0: Itu kalau anaknya Pak Heman mungkin sudah remaja ya. Kalau yang anak-anak itu apa bisa mengerti gitu Pak Heman?
1: Ya, saya mengajak anak saya ke tempat pemakaman itu mungkin sejak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mereka menghadiri.
0: Mereka memahami Pak?
1: Tentu saya percaya tidak sepenuhnya mereka paham. Tetapi mereka akan lebih cepat mengerti nantinya
0: kalau diajak satu gitu proses. Ya Pak ya?
1: Betul.
2: Ya, nah itu kesedihan yang mereka alami karena itu tadi Pak Iman katakan suatu saat perpisahan nih Pak Iman ya. Itu buat anak itu kan bisa lebih cepat hilang itu daripada kita yang dewasa-dewasa ini.
1: Tergantung siapa. Kedekatan. Iya, tergantung kedekatan dan siapa mereka hilang. Kadang-kadang anak merasa kehilangan karena kematian itu tidak terlalu nampak dari luarnya.
0: Iya, betul.
1: Tetapi diam-diam mereka menyimpan kedukaan. Jadi sekali lagi di sini, justru di sini pentingnya kalau anak misalnya tidak mendapat konsep yang jelas, yaitu dia bisa marah.
2: Ya, tetapi untuk menjelaskan itu kan tidak mungkin sekaligus mereka bisa pahami itu yang Pak Iman katakan.
1: Iya, jadi di sini kuncinya adalah kesabaran kita juga. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin semakin membuat anak bingung dan kita sendiri sulit menjawabnya, mungkin lebih bijaksana kalau kita katakan misalnya soal kekekalan, anak belum bisa memahami seluruhnya, kita katakan ya pelan-pelan kamu akan lebih mengerti tentang kekekalan. Papa atau mama belum dapat menjelaskan semuanya. Nanti kita akan bicarakan lagi tentang ini kalau kamu sudah lebih besar nanti. Misalnya dengan cara begitu jadi anak juga lebih puas.
2: Iya, Pak Iman, apakah anak itu yang sudah memahami tentang kematian lalu dia mempunyai sikap yang lain terhadap kematian, artinya tidak lagi takut menghadapi kematian atau bagaimana Pak?
1: Setidaknya dia akan lebih siap menghadapi kematian orang lain, kerabat dekatnya maupun dirinya sendiri. Dia tahu bahwa semua orang mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kematian bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi anak mempunyai pengharapan di balik kematian itu. Sekalipun ada rasa duka, tetapi bukan rasa duka yang tidak terselesaikan.
2: Ya seringkali memang menghadapi jenazah itu kita tuh punya perasaan yang agak lain gitu Pak Iman.
1: Iya.
2: Dengan menghadapi pada saat dia hidup.
1: Iya.
2: Itu sebenarnya perasaan apa Pak Iman yang muncul itu di dalam diri kita itu?
1: Ya kadang-kadang bisa perasaan kehilangan, perasaan sesuatu perasaan yang asing, aneh, karena kita tidak bisa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi dengan orang yang meninggal itu sampai pada saat mungkin kita sendiri meninggal seperti itu.
2: Makanya kadang-kadang kita itu tidak mengajak anak atau tidak melibatkan anak itu. Anak itu kan seringkali kepingin tahu, tanya, tanya, tanya. Nah, kita itu sudah merasa sedih, kita merasa kehilangan, lalu ditanya-tanyai seperti itu, lalu jadi tidak enak gitu, Pak Iman.
1: Iya. Di dalam situasi yang seperti itu, kita boleh saja mengatakan seperti ini. Ya, Bapak ngerti, kamu ada banyak pertanyaan, kamu banyak hal yang belum pahami. Nanti boleh enggak setelah ini selesai semua, kita sudah sampai di rumah dan kita sudah tenang, baru Bapak akan jelaskan tentang hal ini lebih banyak kepada kamu, seperti itu.
2: Itu masih lebih bisa diterima ya,
1: ya
2: anak gitu ya.
1: Kalau kita langsung marah-marah, takutnya untuk seterusnya anak juga tidak berani bertanya lagi kepada kita. Dan juga yang sangat penting di sini adalah supaya anak memahami juga tentang konsep-konsep rohani, misalnya tentang dosa, kematian itu kan akibat dosa, tentang penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus.
2: Ya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mendukung kita untuk mengajarkan atau menjelaskan tentang kematian ini kepada anak kita?
1: Ada satu ayat yang bagus sekali dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
2: Ya, itu kita jelaskan bagaimana kepada anak itu.
1: Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian kita itu bukan kematian yang sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga di mata Tuhan.
0: Diterima oleh Tuhan ya Pak ya.
1: Betul. Dan ya, kita
2: jadi
1: nantinya,
2: kita mesti menjelaskan kepada anak-anak ini dalam bahasa mereka supaya mereka mengerti gitu Pak Iman ya.
1: Iya betul.
2: Dan menghadapi kenyataan hidup yang pasti suatu saat akan berakhir.
1: Iya.
2: Ya terima kasih Pak Iman juga Ibu Wulan untuk perbincangan pada kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Ilya Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna kematian buat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

sebab kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan engkau. Yesus, aku mau memuji engkau seumur hidupku.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelica di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa Dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri, karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis

Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kidung Agung pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, "Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana kakanda mengembalakan domba? Di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu?" Begini bunyi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mendengar, renungan kali ini diberi tema Indahnya Cinta Kita. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, bukan kebetulan cinta menghinggapi manusia. Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dan utamanya adalah agar manusia mencintainya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kidung Agung adalah kitab yang paling gamblang di dalam mengekspresikan cinta. Karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta Raja Salomo pada waktu itu. Kitab ini adalah salah satu tulisan suci yang dibacakan pada hari raya Paskah umat Yahudi. Para penafsir sepakat bahwa kitab ini memberi model seksualitas yang sehat. Bagaimana rancangan Tuhan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan antara sesama jenis. Dan hubungan itu dinikmati di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Itulah yang dijabarkan di dalam Kidung Agung. Pendengar, meski kitab ini secara unik mengangkat hubungan kasih dalam pernikahan, ada banyak hal yang dapat direnungkan dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya yang kita baca hari ini, betapa kita terpesona melihat cinta yang berkobar hebat di antara kedua mempelai. Sosok dan keindahan dari yang terkasih membayang kemanapun pergi. Kalau kita membaca di dalam ayat 2-3, 7-8, 9-10, 12, dan 14, di sana dikatakan kekasih itu terbayang-bayang dari sosok kekasihnya yang lain. Waktu-waktu bersama begitu menggairahkan, begitu dinanti. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah cinta kita kepada Tuhan berkobar sedemikian hebat seperti yang dikatakan Salomo di dalam Kidung Agung ini? Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah kita melakukan itu semua hanya rutinitas yang ingin kita lewati dengan cepat saja? Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika mengalami hari-hari kita? Ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkannya? Diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih, mari memeriksa temperatur cinta kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

0: Stop.
1: Kenapa bang?
0: Ada apa sih pok?
1: Darah Yesus.
0: Emangnya kenapa ame darah Yesus?
1: Darah Yesus yang menebus dosa-dosa kita.
0: Dosa aye?
1: Iye bang.
0: Dosa babe amanya?
1: Dosa-dosa kita semuanya.
0: Waduh, kalau gitu kita nyanyi lagi yuk pok.

aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya,

Sekarang sudah untuk ketiga kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah.

kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Pertanyaan ini wajar untuk diungkapkan, karena kita semua percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Apakah segala sesuatu diciptakan oleh Allah? Jadi pertanyaan yang muncul akan keluar adalah, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah iblis juga termasuk salah satu yang Allah ciptakan? Jawabannya adalah tidak. Tapi bagaimana kalau kita mengatakan tidak, tapi pada satu sisi kita percaya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah Allah menciptakan malaikat. Tapi kemudian malaikat berbuat dosa, dan malaikat yang berbuat dosa itulah pemimpinnya disebut iblis atau setan, dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Dan saya akan menerangkan jawaban singkat tadi secara agak lebar, agak panjang sekarang ini. Pertama-tama Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Pada waktu Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Maka langit dan bumi di situ merupakan sebuah ungkapan yang artinya segala sesuatu. Berarti termasuk malaikat dan manusia. Dan pada saat Allah selesai menciptakan segala sesuatu, menatanya hari pertama sampai ke enam, maka Allah mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Dan Allah melihatnya itu sebagai sesuatu yang baik, sungguh amat baik. Allah tidak mungkin menciptakan iblis, karena iblis tidak baik. Allah tidak mungkin menciptakan penderitaan, karena penderitaan tidak baik. Allah tidak mungkin menciptakan dosa, karena dosa tidak baik. Allah menciptakan malaikat. Nah, pada waktu malaikat diciptakan, manusia, malaikat diciptakan itu untuk melayani Allah dan melayani manusia. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3 kita melihat Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan di sana. Para serafim, para malaikat berada di sekeliling tahta Allah. Mereka melayani Allah, mereka memuji Allah, meneriakkan kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Malaikat juga diciptakan untuk melayani manusia. Menurut 1 Petrus 1 ayat yang ke-12 dikatakan malaikat-malaikat adalah roh yang melayani, yaitu melayani manusia, melayani kita sebagai umat pilihan Allah. Tetapi tampaknya sebagian malaikat tidak puas dengan peranan mereka untuk melayani Allah atau melayani manusia. Maka Alkitab juga mencatat bahwa para malaikat itu telah melampaui batas kekuasaan mereka. 2 Petrus 2 ayat yang ke-4, Yudas 1 ayat yang ke-6 mencatat bagaimana para malaikat telah melampaui batas kekuasaan mereka. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, mereka telah lampaui. Mereka memberontak melawan Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, para malaikat yang jatuh inilah yang kita sebut roh-roh jahat. Pemimpin mereka kita sebut dengan nama iblis atau setan. Iblis dan setan itu tunggal karena merujuk kepada nama dari penghulu roh-roh jahat. Di beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda, misalnya Belzebul. Tapi walaupun istilahnya berbeda, tetapi tetap maknanya sama, yaitu pemimpin para malaikat yang memberontak melawan Allah, yang melampaui batas kekuasaan mereka, para pemimpin itu disebut iblis, bentuk tunggal. Tetapi para pengikutnya, jamak, kita mengenal dengan nama roh-roh jahat, roh-roh najis, dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan yang pertama, apakah Allah menciptakan iblis? Jawabannya tidak. Allah menciptakan malaikat. Tetapi malaikat sebagian telah memberontak melawan Tuhan dan mereka menjadi iblis dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Untuk menerangkan ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya saya sebagai seorang pendeta. Kalau saudara tanya apakah mama saya melahirkan seorang pendeta? Jawabannya tidak. Mama saya melahirkan seorang bayi yang dia beri nama Yakub Trihandoko. Tetapi di kemudian hari
Si bayi ini bertumbuh, dewasa, dan memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu, sebagai pendeta. Sehingga kalau dikatakan bahwa mama melahirkan seorang pendeta, sebetulnya tidak terlalu akurat. Karena saya menjadi pendeta atau saya menjadi apapun, tetap saya dilahirkan oleh mama. Tetapi saya menjadi pendeta itu bukan karena saya dilahirkan oleh mama. Kurang lebih ilustrasi ini bisa menggambarkan bagaimana kita memahami iblis. Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat. Tetapi kemudian malaikat memberontak melawan Tuhan dan menjadi iblis beserta dengan para pengikutnya. Kiranya kita semakin dibuat Tuhan mengerti tentang kebenaran ini. Jangan sampai kita terlalu takut berlebihan terhadap iblis, terhadap roh-roh jahat. Karena mereka pada akhirnya hanyalah ciptaan di tangan Tuhan. Dan mereka bukan hanya ciptaan, tapi mereka ciptaan yang memberontak, yang akan menerima penghukuman dari Tuhan jika waktunya tiba. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelika di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas, kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu, seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria." Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelika, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus, jangan sia-siakan hidup ini. Masih ada kesempatan kita

Salam pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan program Renungan Harian. Di kesempatan kali ini, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Kidung Agung, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-7. Begini bunyi firman Tuhan, "Janganlah kamu perhatikan bahwa aku hitam karena terik matahari membakar aku. Putra-putra ibuku marah kepadaku. Aku dijadikan mereka penjaga kebun-kebun anggur. Kebun anggurku sendiri tak kujaga. Ceritakanlah kepadaku, jantung hatiku, di mana kakanda mengembalakan domba? Di mana kakanda membiarkan domba-domba berbaring pada petang hari? Karena mengapa aku akan jadi serupa pengembara dekat kawanan-kawanan domba teman-temanmu?" Begini bunyi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Mendengar, renungan kali ini diberi tema Indahnya Cinta Kita. Pendengar yang dikasihi Tuhan, bukan kebetulan cinta menghinggapi manusia. Tuhanlah yang menciptakannya. Perintah pertama dan utamanya adalah agar manusia mencintainya dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan. Kidung Agung adalah kitab yang paling gamblang di dalam mengekspresikan cinta. Karena memang ditulis sebagai syair-syair cinta Raja Salomo pada waktu itu. Kitab ini adalah salah satu tulisan suci yang dibacakan pada Hari Raya Paskah umat Yahudi. Para penafsir sepakat bahwa kitab ini memberi model seksualitas yang sehat, bagaimana rancangan Tuhan, yaitu hubungan antara laki-laki dan perempuan, bukan antara sesama jenis. Dan hubungan itu dinikmati di dalam ikatan pernikahan yang kudus. Itulah yang dijabarkan di dalam Kidung Agung. Pendengar, meski kitab ini secara unik mengangkat hubungan kasih dalam pernikahan, ada banyak hal yang dapat direnungkan dalam konteks hubungan kita dengan Tuhan. Misalnya yang kita baca hari ini, betapa kita terpesona melihat cinta yang berkobar hebat di antara kedua mempelai. Sosok dan keindahan dari yang terkasih membayang kemanapun pergi. Kalau kita membaca di dalam ayat 2-3, 7-8, 9-10, 12, dan 14, di sana dikatakan kekasih itu terbayang-bayang dari sosok kekasihnya yang lain. Waktu-waktu bersama begitu menggairahkan, begitu dinanti. Pendengar yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah cinta kita kepada Tuhan berkobar sedemikian hebat seperti yang dikatakan Salomo di dalam Kidung Agung ini? Pikirkan saja waktu-waktu teduh kita. Apakah dilalui dengan gairah dan kerinduan untuk bertemu Tuhan? Ataukah kita melakukan itu semua hanya rutinitas yang ingin kita lewati dengan cepat saja? Apakah keindahan pribadi dan karya Tuhan adalah hal-hal yang senang kita renungkan ketika mengalami hari-hari kita? Ataukah kita terlalu sibuk untuk memikirkannya? Diiringi syukur atas cinta yang Tuhan karuniakan dalam relasi kita dengan orang-orang terkasih, mari memeriksa temperatur cinta kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen bersama Ibu Wulan Sarjana Teologi akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang makna kematian buat anak. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, ini suatu tema yang sangat menarik yang mungkin jarang dibicarakan. Bahkan ada orang yang merasa enggan untuk membicarakan hal ini, Pak Eman. Sebenarnya bagaimana itu mau membicarakan masalah yang begitu serius, begitu sulit dibicarakan bahkan oleh orang dewasa, tetapi kita mau membicarakannya dengan anak, Pak Eman, tentang kematian.
1: Iya, karena kematian itu seringkali merupakan sesuatu topik yang kita hindari. Kita merasa kurang enak, kurang nyaman kalau kita membicarakan. Itu sebabnya kadang-kadang kita susah untuk membicarakannya bersama dengan anak.
0: Iya, sebenarnya kenapa Pak Eman, kita kok ya kita sendiri merasa enggan untuk membicarakan kematian?
1: Ada beberapa kemungkinan penyebab. Yang saya amati, kemungkinan pertama adalah kita mungkin memperoleh pengaruh budaya yang berkaitan dengan tahyul. Dan kita tahu budaya timur banyak tahyul tentang kematian ini. Seolah-olah kalau kita membicarakannya, kita sepertinya akan lebih mudah mengalami musibah. Sudah barang tentu pandangan demikian kurang tepat, karena bagi orang percaya, hidup dan mati kita berada di dalam tangan Tuhan yang telah mengalahkan maut. Kemungkinan kedua, kita sering mengaitkan kematian dengan sesuatu yang menyedihkan. Mungkin ada hubungannya dengan kematian orang tua atau saudara kita atau kerabat kita yang kita kasihi. Nah, untuk itu, di dalam hal ini kita perlu juga untuk belajar menerima kenyataan kematian kekasih kita terlebih dahulu.
2: Jadi apa sebenarnya manfaat kalau kita membicarakan mengenai kematian kepada anak, Pak Heman?
1: Kita perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian yang benar mengenai kematian. Sesuai dengan perkembangannya, anak yang masih muda memang masih sulit memahami tentang kematian. Namun, kita tetap perlu membicarakannya supaya anak memperoleh pengertian mengenai hal ini. Nah, ini kalau kita balik, kalau anak keliru konsep tentang kematian, maka anak akan menyimpan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Dan kadang-kadang hal ini akan menyebabkan rasa duka yang sulit diselesaikan pada diri anak.
0: Itu sebenarnya konsep yang salah itu yang seperti apa, Pak Eman?
1: Konsep yang salah itu misalnya saja bahwa anak memandang kematian itu sama dengan tidur. Tidur yang sangat panjang, yang tidak bangun-bangun lagi. Kematian misalnya juga bukan hal yang permanen. Sehingga kadang-kadang anak mengharapkan sesuatu yang tidak masuk akal. Misalnya dia meminta binatang peliharaan misalnya yang sudah mati, minta orang tuanya untuk membangunkannya lagi.
0: Ada juga yang mengatakan kematian seperti pergi ke tempat yang jauh, yang indah, yang lama, tidak mungkin kembali-kembali gitu, Pak Ben.
1: Iya, itu adalah beberapa konsep tentang kematian yang mungkin terjadi.
0: Nah, kalau hal itu dibicarakan kepada anak, kan tujuan orang tua itu supaya anak bisa memahami dengan bahasanya anak itu ya?
1: Iya, memang di sini kita berhadapan dengan anak yang belum cukup matang dan kadang-kadang kita memang tidak bisa menjelaskan semuanya sekaligus. Dan kita di dalam hal ini kita tetap bertanggung jawab untuk menjelaskan sebisa mungkin supaya anak bisa memahami secara lebih tepat.
0: Itu momennya kita bicara itu saat apa, Pak Pak Iman, kan kita tidak bisa tiba-tiba kita bicara tentang kematian terhadap anak gitu.
1: Betul, dan ada beberapa momen tentunya. Yang pertama misalnya pada saat kita bercerita biasa saja, kemudian ada cerita-cerita atau dongeng tentang kematian. Nah, kita bisa jelaskan sedikit di situ. Kemudian juga saat misalnya kita menghadapi seorang kerabat atau orang dekat atau siapa saja yang meninggal, atau anak mengatakan bahwa orang tua dari temannya itu meninggal. Nah, itu saat yang baik juga untuk menjelaskan tentang kematian kepada anak. Dan satu kesempatan lagi yaitu kalau anak mempunyai binatang peliharaan. Nah, itu kesempatan yang baik untuk menjelaskan tentang kehidupan dan kematian kepada anak.
0: Ya, Pak Iman, dalam keadaan yang bagaimana itu, kesalahan konsep yang tadi Pak Iman katakan atau yang kita bicarakan itu bisa terjadi gitu Pak Iman?
1: Kadang-kadang misalnya kalau anak itu kita lindungi dari perasaan dukanya, lalu kita berusaha untuk misalnya di dalam tanda kutip menghibur dia dengan sesuatu yang tidak benar, itu bisa menyebabkan anak mengalami atau memperoleh konsep yang salah tentang kematian. Nah, sebagai contoh misalnya ada binatang peliharaannya itu mati misalnya, kemudian kita diam-diam membelikan anak binatang yang mirip yang baru begitu. Nah, kelihatannya memang anak tidak sedih lagi, tetapi dengan demikian dia memperoleh konsep yang salah tentang kematian, karena seolah-olah kematian itu bukan sesuatu yang permanen.
2: Pak Heman, kalau secara tidak sadar atau orang tua belum memiliki pengetahuan yang tepat mengenai bagaimana cara menyampaikan konsep yang benar kepada anak tentang kematian, lalu udah keburu salah begitu menyampaikannya, dampaknya menurut Pak Heman tuh terhadap anak bagaimana Pak Heman?
1: Ya, ada beberapa dampak. Misalnya kalau kita sampai memberikan konsep bahwa mati itu sama dengan tidur yang panjang, untuk anak yang peka mungkin saja mereka tidak berani tidur karena takut tidak bisa bangun lagi. Atau misalnya beberapa konsep, kalau ada anak yang sampai misalnya menulis surat kepada sahabatnya yang sudah meninggal, atau bahkan ada yang menulis surat kepada ayahnya di tempat yang jauh, di tempat yang dikatakan indah sekali padahal ayahnya itu sudah meninggal. Nah, ketika anak melakukan hal ini, dia tidak mendapat fakta yang sebenarnya, ada rasa duka yang prosesnya belum selesai. Misalnya pada suatu ketika anak itu dewasa, dan dia tahu fakta yang sebenarnya, dia bisa marah sekali kepada orang tuanya, atau kepada kita yang tidak menjelaskan dengan benar soal kematian. Karena seolah-olah dia merasa dibohongi.
2: Tapi kalau misalnya untuk sementara waktu aja, nggak sampai dewasa gitu Pak Heman, jadi istilahnya masa transisi begitu, untuk dia kan belum dewasa, belum cukup kuat, ya kita biarkan gitu, boleh dia nulis surat, seolah-olah papanya itu masih ada di suatu tempat yang dia nggak tahu gitu, tempat yang indah begitu seperti yang Pak Heman tadi jelaskan. Nanti kalau udah dewasa baru diberitahu gitu, itu tetap buruk dampaknya ya Pak Heman?
1: Iya, menurut saya begitu. Karena kita perlu juga memberi kesempatan kepada anak untuk melalui proses kedukaan ini
2: secara wajar ya.
1: Betul. Dan kalau dia sudah bisa melewati proses ini, nanti baru kita bantu untuk dia mengatasi perasaan duka ini. Saya kira itu akan lebih sehat.
0: Ya, Pak Iman tadi mengatakan bahwa kita menjelaskan tentang kematian itu saat yang tepat itu kalau ada hewan kesayangan atau peliharaannya itu yang meninggal gitu, yang mati gitu ya Bapak.
1: Iya.
0: Nah Pak, itu bagaimana kita menjelaskan, kan hewan dan manusia ini kan sesuatu berbeda. Yang berbeda gitu Pak Iman.
1: Iya, betul. Dan di dalam kesempatan ini, tentu saja kita juga perlu menjelaskan bahwa ada perbedaan kematian antara binatang dengan manusia. Misalnya saja kita bisa menjelaskan bahwa jiwa manusia itu berharga di mata Allah. Dan karena itu Allah menyelamatkan manusia berdosa melalui anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Sedangkan binatang itu diciptakan untuk hidup manusia. Mungkin dengan penjelasan yang seperti ini, Anda akan mempunyai konsep yang lebih tepat mengenai kematian.
0: Ya, tapi binatang itu adalah binatang yang dia sayangi, Pak Iman. Yang dia tiap hari kumpul atau bermain dengan binatang itu. Kalau kita jelaskan semacam itu, apa dia tidak malah lebih sedih lagi? Seolah-olah lebih sedih lagi, seolah-olah kita itu menyepelekan binatang kesayangannya.
1: Iya.

0: ini untuk perasaan kita terima, sedangkan untuk konsep kita luruskan.
1: Pak Heman, itu kan tadi penjelasan antara sama-sama makhluk hidup gitu ya, satu binatang, satu manusia. Bagaimana kalau benda yang bergerak dibandingkan dengan makhluk hidup yang bergerak? Kan anak-anak suka sulit membedakan gitu, dianggapnya itu juga hidup juga gitu, Pak Heman. Bagaimana Pak Heman penjelasannya?
0: Betul, ini bagian yang agak sulit, terutama buat anak-anak yang masih sangat muda. Nah, kita bisa menjelaskan bahwa kita, diri kita, dan mereka itu adalah hidup. Jadi anak itu adalah hidup. Dan bahwa kita, mereka itu berbeda dengan benda yang tidak hidup.
1: Walaupun bergerak ya Pak ya?
0: Iya, betul. Walaupun bergerak. Jadi misalnya mainan dapat bergerak bukan karena mainan itu punya kehidupan. Nah, kita membantu anak memahami bahwa kalau makhluk hidup bedanya itu dia bernafas, dia perlu makan, perlu minum, jantungnya berdegup untuk memompa darah ke seluruh tubuh misalnya. Dan kematian itu berarti berhentinya nafas, berhentinya kerja jantung, berhentinya semua aktivitas. Orang mati tidak dapat melakukan apapun juga. Kalau misalnya mainan, nah itu karena ada baterainya misalnya. Kita bisa jelaskan seperti itu.
1: Pak Eman, dengan kemajuan teknologi nih ya, kan saya dengar di Jepang mainan-mainan udah sangat maju begitu ya. Ada mainan yang bahkan kita bisa kasih makan, ada yang minta minum, terus harus dirawat, tidur. Itu mungkin lebih sulit anak membedakan bahwa itu benar-benar benda mati ya Pak ya.
0: Iya, betul. Jadi memang manusia pandai sekali menciptakan hal-hal seperti itu. Nah, kalau misalnya ternyata mainan-mainan seperti itu sudah mulai ada di Indonesia dan mungkin kita miliki, memang itu bagian yang lebih sulit untuk dijelaskan.
1: Iya.
0: Tetapi kita tetap bisa menjelaskan bahwa kalau yang dibuat oleh manusia, nah itu manusia sampai saat ini tidak bisa membuat kehidupan seperti itu. Iya, kehidupan hanya diberikan oleh Tuhan.
1: Iya.
2: Ya, kenyataannya kan anak harus menghadapi bahwa setiap makhluk hidup yang tadi Pak Iman katakan, baik manusia maupun hewan, itu kan suatu saat harus mati gitu Pak ya. Nah, ini bagaimana kita menjelaskan kepada anak supaya anak itu jangan merasa takut dan nanti saya akan suatu saat juga akan mati juga gitu. Karena akan timbul pertanyaan itu Pak.
0: Iya. Kadang-kadang ketakutan memang tidak bisa dihindarkan sepenuhnya. Tetapi kita perlu siapkan anak bahwa pada akhirnya semua manusia akan mati. Tetapi sampai pada titik ini kita tidak berhenti. Kita sebagai orang percaya mempunyai pengharapan. Dan kita bisa menjelaskan bahwa kematian manusia bukan akhir dari segalanya. Barangkali itu kuncinya.
2: Ya, Pak Iman, sekarang ini kita melihat seringkali anak juga melihat di tayangan TV dan sebagainya cerita-cerita khayal itu yang menunjukkan bahwa yang mati-mati ini bisa hidup lagi gitu Pak. Nah ini kadang-kadang sulit menerangkan kepada mereka ya, kepada anak-anak.
0: Iya, mungkin ini betul bagian yang sulit. Kita perlu juga lebih banyak bercerita kepada anak hal-hal yang dari Alkitab, dari dunia nyata begitu. Dan anak perlu kita jelaskan berbeda antara kehidupan nyata dengan cerita atau dongeng atau yang dikarang oleh manusia. Jadi ada fakta yang anak perlu kenali dan ada juga fiksi. Nah, betul pada anak yang masih sangat muda ini lebih sulit, tapi secara bertahap anak harus tahu bahwa yang benar adalah kematian adalah sesuatu yang permanen. Memang betul pada saat seseorang mati di dunia ini, dia tidak akan hidup kembali.

0: Tetapi kematian bukan akhir dari segalanya. Jadi masih ada kehidupan di alam sana, kehidupan atau kebinasaan yang kekal. Nah, kita di sini bisa menjelaskan hal-hal yang rohani bahwa orang yang percaya akan masuk ke kehidupan yang kekal.
1: Ya Pak Eman, sehubungan dengan itu bagaimana kita menjelaskan tentang kebangkitan Tuhan Yesus yang juga kita terangkan kepada anak bahwa Tuhan Yesus itu setelah meninggal gitu 3 hari kemudian dia bangkit.
0: Ya. Nah, di sini bedanya kita menjelaskan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Dan dia memang lahir sebagai manusia, tetapi dia mengalahkan maut. Dan itulah pengharapan dari kita. Jadi, kita yang mati di dalam dosa, kita akan bangkit nantinya karena kebangkitan Tuhan Yesus yang kita percayai. Memang tidak semuanya langsung anak bisa pahami. Salah satu contoh misalnya soal kekekalan. Karena kekekalan ini baru akan dipahami anak mungkin kurang lebih kalau anak remaja. Anak baru bisa berpikir secara abstrak. Kekekalan itu banyak berkaitan dengan pikiran abstrak.
1: Pak Eman, apakah ada dampak yang negatif itu kalau anak itu melihat seseorang yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, misalnya bunuh diri atau tertabrak itu sampai luka-luka parah, itu ada pengaruhnya enggak Pak dengan anak?
0: Tentu saja ada, tetapi kita bisa jelaskan seperti ini. Apapun cara seseorang mati, misalnya dengan cara yang tragis dan sebagainya, tetapi kalau seseorang sudah hidup di dalam Tuhan, kematiannya adalah kematian yang berharga juga di mata Tuhan. Dan kematian kita tidak membedakan bagaimana cara seseorang mati, tetapi apakah seseorang itu mati di dalam Tuhan atau di luar Tuhan.
2: Pak Heman, biasanya kalau acara melayat begitu ya, kita sering menemukan bahwa orang tua seringkali menghindarkan anak dari acara-acara seperti itu gitu. Walaupun itu sebenarnya keluarga terdekat, apakah kakak dari si anak itu atau ayah atau siapa gitu. Itu sebenarnya positif atau negatif Pak Heman, menurut Pak Heman?
0: Saya pribadi berpendapat ada kalanya anak juga boleh diajak ke tempat pemakaman. Terutama pemakaman orang-orang yang terdekat dengan kita. Jadi saya sendiri mengajak anak saya menghadiri pemakaman dengan asumsi saya bisa mengajarkan hal yang benar kepada mereka. Selain itu juga penyelesaian masalah kedukaan itu tadi, bahwa upacara penguburan itu sepertinya menutup suatu bagian dari hidup. Sejarah hidup kita. Di sana ada perpisahan. Ketika anak mengalami perpisahan itu, nah anak sepertinya bisa lebih tuntas begitu nantinya di dalam penyelesaian masalah emosionalnya.
2: Itu kalau anaknya Pak Heman mungkin sudah remaja ya. Kalau yang anak-anak itu apa bisa mengerti gitu Pak Heman?
0: Ya, saya mengajak anak saya ke tempat pemakaman itu mungkin sejak usia 6 tahun, 7 tahun itu sudah mereka menghadiri.
2: Mereka memahami Pak?
0: Tentu saya percaya tidak sepenuhnya mereka paham. Tetapi mereka akan lebih cepat mengerti nantinya.
2: Kalau diajak satu gitu proses. Ya Pak ya?
0: Betul.
1: Ya, nah itu kesedihan yang mereka alami karena itu tadi Pak Iman katakan suatu saat perpisahan ya Pak Iman ya. Itu buat anak itu kan bisa lebih cepat hilang itu daripada kita yang dewasa-dewasa ini.
0: Tergantung siapa. Kedekatan. Iya, tergantung kedekatan dan siapa mereka hilang. Kadang-kadang anak merasa kehilangan karena kematian itu tidak terlalu nampak dari luarnya.
2: Iya, betul.
0: Tetapi diam-diam mereka menyimpan kedukaan. Jadi sekali lagi di sini justru di sini pentingnya kalau anak misalnya tidak mendapat konsep yang jelas, yaitu dia bisa marah.
1: Ya, tetapi untuk menjelaskan itu kan tidak mungkin sekaligus mereka bisa pahami itu yang Pak Iman katakan.
0: Iya, jadi di sini kuncinya adalah kesabaran kita juga. Dan kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin semakin membuat anak bingung dan kita sendiri sulit menjawabnya, mungkin lebih bijaksana kalau kita katakan misalnya soal kekekalan, anak belum bisa memahami seluruhnya, kita katakan ya pelan-pelan kamu akan lebih mengerti tentang kekekalan. Papa atau mama belum dapat menjelaskan semuanya. Nanti kita akan bicarakan lagi tentang ini kalau kamu sudah lebih besar nanti. Misalnya dengan cara begitu jadi anak juga lebih puas.
1: Iya, Pak Iman, apakah anak itu yang sudah memahami tentang kematian, lalu dia mempunyai sikap yang lain terhadap kematian, artinya tidak lagi takut menghadapi kematian atau bagaimana, Pak?
0: Setidaknya dia akan lebih siap menghadapi kematian orang lain, kerabat dekatnya maupun dirinya sendiri. Dia tahu bahwa semua orang mati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kematian bukan berarti akhir dari segalanya. Jadi anak mempunyai pengharapan di balik kematian itu. Sekalipun ada rasa duka, tetapi bukan rasa duka yang tidak terselesaikan.
1: Ya, seringkali memang menghadapi jenazah itu, kita tuh punya perasaan yang agak lain gitu, Pak Iman.
0: Iya.
1: Dengan menghadapi pada saat dia hidup.
0: Iya.
1: Itu sebenarnya perasaan apa, Pak Iman, yang muncul itu di dalam diri kita itu?
0: Ya, kadang-kadang bisa perasaan kehilangan, perasaan sesuatu perasaan yang asing, aneh, karena kita tidak bisa mengetahui sepenuhnya apa yang terjadi dengan orang yang meninggal itu sampai pada saat mungkin kita sendiri meninggal seperti itu.
1: Makanya kadang-kadang kita itu tidak mengajak anak atau tidak melibatkan anak itu. Anak itu kan seringkali kepingin tahu, tanya. Nah, kita itu sudah merasa sedih, kita merasa kehilangan, lalu ditanya-tanyai seperti itu, lalu jadi tidak enak gitu, Pak Iman.
0: Iya. Di dalam situasi yang seperti itu, kita boleh saja mengatakan seperti ini. Ya, Papa ngerti kamu ada banyak pertanyaan, kamu banyak hal yang belum pahami. Nanti boleh enggak setelah ini selesai semua, kita sudah sampai di rumah dan kita sudah tenang, baru Papa akan jelaskan tentang hal ini lebih banyak kepada kamu, seperti itu.
1: Itu masih lebih bisa diterima ya,
0: ya.
1: Anak gitu ya.
0: Kalau kita langsung marah-marah, takutnya untuk seterusnya anak juga tidak berani bertanya lagi kepada kita. Dan juga yang sangat penting di sini adalah supaya anak memahami juga tentang konsep-konsep rohani, misalnya tentang dosa, kematian itu kan akibat dosa, tentang penyelamatan dari Tuhan Yesus Kristus.
1: Ya, kalau begitu apakah ada ayat firman Tuhan yang bisa mendukung kita untuk mengajarkan atau menjelaskan tentang kematian ini kepada anak kita?
0: Ada satu ayat yang bagus sekali dari Mazmur 116 ayat 15. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya.
1: Ya, itu kita jelaskan bagaimana kepada anak itu.
0: Bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita yang sudah percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kematian kita itu bukan kematian yang sia-sia, tetapi sesuatu yang berharga di mata Tuhan.
2: Diterima oleh Tuhan ya, Pak ya.
0: Betul.
1: Dan iya, kita jadi nantinya, kita mesti menjelaskan kepada anak-anak ini dalam bahasa mereka supaya mereka mengerti gitu, Pak Iman ya.
0: Iya, betul.
1: Dan menghadapi kenyataan hidup yang pasti suatu saat akan berakhir.
0: Iya.
1: Ya, terima kasih Pak Iman juga Ibu Wulan untuk perbincangan pada kali ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang makna kematian buat anak. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Dan akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah

aku harus bermegah, sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian, aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu, aku hendak bermegah. Tetapi atas diriku sendiri, aku tidak akan bermegah. Selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sungguh aku telah menjadi bodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji, karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun di dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Segala sesuatu yang membuktikan bahwa aku adalah seorang rasul telah dilakukan di tengah-tengah kamu dengan segala kesabaran oleh tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan kuasa-kuasa. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku ini. Sesungguhnya, sekarang sudah untuk 3 kalinya aku siap untuk mengunjungi kamu. Dan aku tidak akan merupakan suatu beban bagi kamu. Sebab bukan hartamu yang kucari, melainkan kamu sendiri. Karena bukan anak-anak yang harus mengumpulkan harta untuk orang tuanya, melainkan orang tualah untuk anak-anaknya. Karena itu, aku suka mengorbankan milikku, bahkan mengorbankan diriku untuk kamu. Jadi jika aku sangat mengasihi kamu, masakan aku semakin kurang dikasihi? Baiklah, aku sendiri tidak merupakan suatu beban bagi kamu. Tetapi, kamu katakan, dalam kelicikanku aku telah menjerat kamu dengan tipu daya. Jadi pernahkah aku mengambil untung daripada kamu oleh seorang dari antara mereka yang kuutus kepada kamu?
memang aku telah meminta Titus untuk pergi. Dan bersama-sama dengan dia, aku mengutus saudara yang lain itu. Adakah Titus mengambil untung daripada kamu? Tidakkah kami berdua hidup menurut roh yang sama? Dan tidakkah kami berlaku menurut cara yang sama? Sudah lama agaknya kamu menyangka bahwa kami hendak membela diri di depan kamu, di hadapan Allah, dan demi Kristus kami berkata, semua ini, saudara-saudaraku yang kekasih, terjadi untuk membangun iman kamu. Sebab aku khawatir bahwa apabila aku datang, aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan. Dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, dan kerusuhan. Aku khawatir bahwa apabila aku datang lagi, Allahku akan merendahkan aku di depan kamu, dan bahwa aku akan berduka cita terhadap banyak orang yang di masa yang lampau berbuat dosa dan belum lagi bertobat dari kecemaran, percabulan, dan

Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M Meaningful 7 Minutes bersama Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan, yaitu apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Apakah Allah menciptakan iblis atau setan? Pertanyaan ini wajar untuk diungkapkan, karena kita semua percaya bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Apakah segala sesuatu diciptakan oleh Allah? Jadi pertanyaan yang muncul akan keluar adalah, kalau Allah menciptakan segala sesuatu, apakah iblis juga termasuk salah satu yang Allah ciptakan? Jawabannya adalah tidak. Tapi bagaimana kalau kita mengatakan tidak, tapi pada satu sisi kita percaya bahwa segala sesuatu diciptakan oleh Allah? Jawabannya adalah Allah menciptakan malaikat. Tapi kemudian malaikat berbuat dosa, dan malaikat yang berbuat dosa itulah pemimpinnya disebut iblis atau setan, dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Dan saya akan menerangkan jawaban singkat tadi secara agak lebar, agak panjang sekarang ini. Pertama-tama Allah menciptakan segala sesuatu dalam keadaan yang baik. Pada waktu Kejadian 1 ayat 1 dikatakan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Maka langit dan bumi di situ merupakan sebuah ungkapan yang artinya segala sesuatu. Berarti termasuk malaikat dan manusia. Dan pada saat Allah selesai menciptakan segala sesuatu, menatanya hari pertama sampai ke enam, maka Allah mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu. Dan Allah melihatnya itu sebagai sesuatu yang baik, sungguh amat baik. Allah tidak mungkin menciptakan iblis, karena iblis tidak baik. Allah tidak mungkin menciptakan penderitaan, karena penderitaan tidak baik. Allah tidak mungkin menciptakan dosa, karena dosa tidak baik. Allah menciptakan malaikat. Nah, pada waktu malaikat diciptakan, manusia, malaikat diciptakan itu untuk melayani Allah dan melayani manusia. Misalnya di dalam Yesaya pasal yang ke-6 ayat 2 dan 3 kita melihat Yesaya mendapatkan sebuah penglihatan di sana. Para serafim, para malaikat berada di sekeliling tahta Allah. Mereka melayani Allah, mereka memuji Allah, meneriakkan kudus, kudus, kudus Tuhan semesta alam. Malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Malaikat juga diciptakan untuk melayani manusia. Menurut 1 Petrus 1 ayat yang ke-12 dikatakan malaikat-malaikat adalah roh yang melayani, yaitu melayani manusia, melayani kita sebagai umat pilihan Allah. Tetapi tampaknya sebagian malaikat tidak puas dengan peranan mereka untuk melayani Allah atau melayani manusia. Maka Alkitab juga mencatat bahwa para malaikat itu telah melampaui batas kekuasaan mereka. 2 Petrus 2 ayat yang ke-4, Yudas 1 ayat yang ke-6 mencatat bagaimana para malaikat telah melampaui batas kekuasaan mereka. Apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, mereka telah lampaui. Mereka memberontak, melawan Allah. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Nah, para malaikat yang jatuh inilah yang kita sebut roh-roh jahat. Pemimpin mereka kita sebut dengan nama iblis atau setan. Iblis dan setan itu tunggal karena merujuk kepada nama dari penghulu roh-roh jahat. Di beberapa tempat disebut dengan istilah yang berbeda, misalnya Belzebul. Tapi walaupun istilahnya berbeda, tetapi tetap maknanya sama, yaitu pemimpin para malaikat yang memberontak melawan Allah, yang melampaui batas kekuasaan mereka, para pemimpin itu disebut iblis, bentuk tunggal. Tetapi para pengikutnya jamak, kita mengenal dengan nama roh-roh jahat, roh-roh najis, dan sebagainya. Jadi kalau kita kembali pada pertanyaan yang pertama, apakah Allah menciptakan iblis? Jawabannya tidak. Allah menciptakan malaikat. Tetapi malaikat sebagian telah memberontak melawan Tuhan dan mereka menjadi iblis dan para pengikutnya disebut roh-roh jahat. Untuk menerangkan ini saya akan memberikan sebuah ilustrasi. Misalnya saya sebagai seorang pendeta. Kalau saudara tanya apakah mama saya melahirkan seorang pendeta? Jawabannya tidak. Mama saya melahirkan seorang bayi yang dia beri nama Yakub Trihandoko. Tetapi di kemudian hari
Si bayi ini bertumbuh, dewasa, dan memberikan hidupnya kepada Tuhan sebagai hamba Tuhan sepenuh waktu sebagai pendeta. Sehingga kalau dikatakan bahwa mama melahirkan seorang pendeta, sebetulnya tidak terlalu akurat. Karena saya menjadi pendeta atau saya menjadi apapun, tetap saya dilahirkan oleh mama. Tetapi saya menjadi pendeta itu bukan karena saya dilahirkan oleh mama. Kurang lebih ilustrasi ini bisa menggambarkan bagaimana kita memahami iblis. Allah tidak menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat. Allah menciptakan malaikat. Tetapi kemudian malaikat memberontak melawan Tuhan dan menjadi iblis beserta dengan para pengikutnya. Kiranya kita semakin dibuat Tuhan mengerti tentang kebenaran ini. Jangan sampai kita terlalu takut berlebihan terhadap iblis, terhadap roh-roh jahat. Karena mereka pada akhirnya hanyalah ciptaan di tangan Tuhan. Dan mereka bukan hanya ciptaan, tapi mereka ciptaan yang memberontak, yang akan menerima penghukuman dari Tuhan jika waktunya tiba. Kiranya Tuhan memberkati kita.

Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar kalian kali ini? Harapan saya, semua pendengar dalam keadaan baik karena Tuhan telah menopang kita. Berjumpa kembali dengan saya Ruth Angelika di acara Do You Know? Persembahan dari Grace Alone Ministry. Kali ini, kita akan membahas satu tema yang berjudul Jika Allah Maha Kuasa, Mengapa Dia Tidak Menolong Saya? Konsep tentang kemahakuasaan Allah merupakan salah satu doktrin yang paling populer di kalangan orang Kristen. Begitu banyak lagu kontemporer yang telah menyuarakan kebenaran ini, namun sayangnya tidak semua orang memahami konsepnya, apalagi menerima konsekuensinya. Tidak sedikit orang Kristen yang memiliki pemahaman yang keliru, sehingga mempengaruhi sikap mereka dalam menjalankan kehidupan. Kesulitan untuk memahami doktrin ini menjadi lebih terlihat pada saat seseorang berada dalam situasi yang tidak menyenangkan. Penderitaan menjadi tantangan bagi sebagian orang untuk memahami dan mengamini kemahakuasaan Allah dengan benar. Entah berapa kali pertanyaan seperti di atas dimunculkan oleh orang-orang Kristen ketika mereka sedang mengalami kesengsaraan. Jika Allah berkuasa, mengapa keadaan saya bertambah buruk? Jika Allah berkuasa, mengapa dia membiarkan orang-orang yang saya kasihi meninggalkan saya? Masih begitu banyak pertanyaan lain yang mirip seperti ini. Lalu, bagaimana kita sebaiknya menjelaskan situasi ini? Pertama-tama, kita tidak boleh menggampangkan pergumulan orang lain. Pertanyaan-pertanyaan seperti di atas kadangkala lebih merupakan pergulatan emosional daripada intelektual. Jika ini yang terjadi, kita perlu lebih sensitif dalam memberikan respons. Simpati harus didahulukan daripada argumentasi. Orang yang berada dalam situasi seperti ini seringkali lebih membutuhkan dukungan dan kebersamaan daripada penjelasan rasional. Jika orang yang bertanya sudah siap untuk menerima penjelasan rasional, kita bisa mulai dengan menunjukkan ajaran Alkitab tentang kemahakuasaan Allah. Mahakuasa bukan berarti mampu melakukan apa saja. Ada beberapa hal yang Allah tidak dapat lakukan, misalnya menyesal, seperti di dalam Bilangan 23 ayat 19, berdusta seperti di dalam Titus 1 ayat 2 dan Ibrani 6 ayat 18, dan mencobai atau dicobai seperti di dalam Yakobus 1 ayat 13. Keterbatasan ini berkaitan dengan hakikat dan sifat-sifat Allah sendiri, karena tidak ada faktor eksternal yang membatasi diri Allah. Lalu, mengapa Allah dibatasi oleh hakikat dan sifat-sifatnya? Jawabannya sederhana. Allah tidak mungkin bertindak yang bertentangan dengan hakikat atau salah satu sifatnya. Allah yang kesuciannya sempurna tidak mungkin berdosa. Allah yang kebenarannya sempurna tidak mungkin melakukan ketidakadilan. Allah yang hikmatnya sempurna tidak mungkin bertindak bodoh. Maha Kuasa juga bukan berarti akan melakukan apa saja. Allah melakukan apa saja yang dikehendakinya, seperti yang tertulis di dalam Mazmur 115 ayat 3. Tidak ada faktor eksternal yang bisa memaksa Allah melakukan sesuatu, dan jika Dia Maha Kuasa, Dia berhak melakukan apa saja seperti yang Dia kehendaki. Kebenaran sederhana ini seringkali dilupakan oleh orang-orang Kristen. Mereka yang terlihat sangat getol memberitakan kemahakuasaan Tuhan, seringkali justru menjadi orang-orang yang memaksakan kehendak mereka kepada Allah. Ini jelas sangat ironis. Jika Allah memang Maha Kuasa, maka Dia berhak untuk menunjukkan maupun menahan kemahakuasaannya. Jika Dia selalu menunjukkan kuasanya seperti yang kita minta, bukankah itu justru menunjukkan kelemahannya? Jika Allah ditentukan oleh iman kita, bukankah itu justru mengkebiri kuasa Allah? Terlepas dari bagaimana keadaan kita, Alkitab memberi bukti yang cukup untuk kemahakuasaan Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan, seperti yang tertulis di dalam Roma 4 ayat 17. Kristus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya, seperti yang tertulis di dalam Ibrani 1 ayat 2-3. Semua ini adalah bukti yang jauh lebih kuat daripada perasaan atau keadaan kita. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan kembali bahwa mempercayai kemahakuasaan Allah seharusnya memberi ruang bagi Allah untuk tidak menunjukkan kuasanya, apalagi dengan cara-cara yang seperti kita minta. Biarlah Dia jadi Allah dalam arti yang sesungguhnya, yaitu berdaulat mutlak dan berkuasa penuh. Sikap ini ditunjukkan dengan gamblang oleh Sadrak, Mesak,
dan Abednego ketika diperhadapkan pada perapian yang menyala-nyala akibat penolakan mereka untuk menyembah patung raja. Mereka dengan berani berkata, "Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Seperti yang tertulis di dalam Daniel 3 ayat 17-18. Soli Deo Gloria. Pendengar yang dikasihi Tuhan, demikian tadi pembahasan mengenai jika Allah Maha Kuasa, mengapa Dia tidak menolong saya. Saya berharap pembahasan kali ini membawa kita untuk terus bertumbuh dalam pertumbuhan iman dan kerohanian. Bila pendengar diberkati melalui acara ini dan ingin memberikan respons berupa kesaksian, pertanyaan, atau masukan, silakan menghubungi Grace Alone Ministry melalui nomor 0822-333-4955. Saya, Ruth Angelica, undur diri. Sampai jumpa di tema-tema menarik selanjutnya. Tuhan memberkati.

waktu begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan.

0: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh hadir, bersekutu bersama-sama, dan beribadah dengan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Michael untuk kesempatan dan juga seluruh jemaat untuk kepercayaan yang diberikan. Sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama secara khusus juga belajar tentang satu tema, yaitu ketika jalannya nampak tak masuk akal. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya kami hidup di dalam anugerah pemeliharaan tangan kasih Allah yang luar biasa. Baik kami sadar ataupun kami tidak sadar. Dan jujur Tuhan, seringkali ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan yang kami tidak sadari. Sehingga hati kami sulit untuk menaikkan ucapan syukur, sulit untuk penuh dengan limpahan rasa berterima kasih kepada Engkau. Tapi biarlah hari ini ketika kami akan kembali belajar firman Tuhan, kami kembali ditolong melihat Engkau dengan lebih jelas. Supaya ketika kami melihat Engkau dengan lebih jelas, mengenal Engkau dengan lebih baik, kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan sekali lagi kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, pakailah juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menjadi alat Tuhan, alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, dan setiap kami termasuk hamba-Mu adalah pribadi-pribadi yang belajar sendiri dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang masih dinyatakan. Sehingga kita bisa tetap beribadah meskipun masih tetap menggunakan ibadah secara streaming. Dan kita juga percaya untuk kondisi-kondisi ke depan, jikalau memang Tuhan berkati, Gereja Gibeon akan memulai beberapa kali ibadah juga secara tatap muka. Kita terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati kondisi Indonesia, secara khusus juga kondisi Surabaya, sehingga ibadah-ibadah ke depan juga bisa dilakukan secara onsite. Nah, hari ini saya rindu mengajak setiap kita merenungkan akan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak setiap kita tetap membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan untuk setiap kita. Rekan-rekanku, salah satu hal terberat di dalam kehidupan ini adalah ketika kita mencoba untuk hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita semua akan setuju dengan hal tersebut. Tidak mudah mengikut Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata, kita harus mengikut dia dengan cara memikul salib, menyangkal diri. Bukan suatu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Tetapi akan jauh lebih sukar bagi kita untuk mengikut dia dengan setia dan taat. Tatkala kita harus mengalami konsekuensi-konsekuensi yang buruk ketika kita memilih taat dan setia. Kalau pilihannya kita ikut Tuhan dan kita pasti mendapatkan kebahagiaan, pasti mendapatkan berkat. Saya percaya meskipun saya tetap menduga ada kesulitannya, tapi toh kita tetap bisa mengikut dia. Tapi bayangkan ketika kita diminta untuk taat, diminta untuk ikut setia, tetapi justru karena kesetiaan itu kita mendapatkan konsekuensi yang buruk. Maka bukankah kita bisa berpikir ulang dan bertanya, kenapa Tuhan demikian? Kenapa dia memimpin kita memasuki sebuah jalan yang bagi kita ini aneh sekali? Dan ini salah, keputusan yang salah. Dan jujur, seringkali pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencoba belajar firman, dan kita coba taat, ikut Tuhan. Bukankah ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang tetap harus kita tanggung? Sebagai contoh, di dalam Alkitab juga digambarkan bagaimana Yusuf ketika dia mencoba hidup setia, menjaga kesucian, kemurnian hidupnya. Bukankah justru dia bukannya dipuji, bukannya dia mendapatkan banyak apresiasi, tetapi penjara menjadi bagiannya. Demikian juga kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang tadi barusan saja kita baca. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang kita itu bisa sampaikan komplain kepada Tuhan. Seperti kalau kita rasakan pengalaman Simon Petrus ketika dia sudah meminjamkan kapal dan perahunya bagi Yesus untuk kemudian mengajar orang banyak di sana. Lalu kemudian Simon mendapatkan sebuah perintah untuk kemudian pergi ke tengah untuk kemudian menebarkan jala dan menangkap ikan. Perintah semacam ini merupakan sebuah perintah yang sulit, perintah yang aneh. Karena apa? Karena ada beberapa problem yang kita bisa lihat bagi sudut pandang manusia ketika mendengar akan perintah Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Yang pertama, problemnya adalah problem sains. Sebagaimana kita tahu, sains mengajarkan bahwa untuk menangkap ikan, waktu terbaiknya adalah pada waktu malam hari. Sedangkan pada waktu peristiwa tersebut, pada waktu itu adalah waktu siang hari. Yang justru bukan waktunya, bukan saatnya untuk seseorang menangkap ikan. Di dalam hal ini saya tidak ingin mengatakan bahwa Yesus mencoba untuk kemudian mengubah sains atau mencoba bertentangan sains. Tapi saya percaya memang perintah Yesus itu melampaui. Dia sanggup melakukan sesuatu melampaui daripada seluruh hukum-hukum alam yang ada. Karena dia adalah Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita berpikir dari sudut pandangnya si Petrus, bayangkan nih, kita sudah tahu hukumnya itu kayak begitu. Tetapi sekarang kita diminta untuk melakukan sesuatu hal yang kelihatannya berbeda dengan apa yang menjadi biasanya. Bukankah kita patut berpikir? Apalagi, kalau kemudian kita memperhitungkan latar belakang Yesus dan latar belakang Simon Petrus. Siapakah Yesus? Tentu kita percaya dia Tuhan. Tapi bukankah ketika dia datang menjadi manusia, dia lahir menjadi anak tukang kayu. Sementara Simon Petrus sudah memang dari awal pekerjaannya adalah menangkap ikan. Sehingga saya bayangkan, kalau saya adalah Simon Petrus dan kemudian mendengar perintah Yesus berkata demikian, saya akan berkata kepada dia, sorry ya guru ya, kalau soal ngajarin teologi, saya sudah dengar, you are the best, engkau hebat. Kalau bicara mungkin tentang membuat kapal, kamu lebih jago lah dari saya. Tapi kalau berbicara soal menangkap ikan, itu rasanya gue lebih hebat deh. Aku lebih ahli deh, ini kebiasaanku. Maka bukankah sekali lagi, sulit bukan bagi Simon Petrus untuk mentaati hal tersebut. Problem yang kedua adalah problem pengalaman. Yang saya maksudkan dengan problem pengalaman adalah begini.
1: Alkitab bagian Lukas pasal 5 ini sudah mencatat dengan jelas. Simon memberitahu Yesus bahwa kemarin malam mereka dari sana. Tentu kita harus mengakui bahwa sangat sulit untuk memastikan apakah daerah yang dimaksudkan itu sama persis, titik koordinatnya sama persis. Tentu saya pikir itu tidak bisa dipastikan secara mutlak. Tetapi setidaknya arah yang ditunjukkan Yesus adalah arah di mana seringkali orang menangkap ikan di sana pada malam hari. Dan Petrus berkata, kemarin sudah dari sono. Dan hasilnya, kagak ada. Kalau di waktu yang seharusnya ikan itu bisa ditangkap, di tempat itu saja tidak ada ikan, apalagi sekarang bukan waktu menangkap ikan dan posisinya serupa. Maka bukankah ini seolah-olah seperti ketika kita itu sudah mencoba melakukan hal tersebut dan kemudian kedapatan gagal, lalu kemudian kita mendapatkan perintah, coba deh lakukan lagi. Bukankah di dalam hati kita bisa berkata, Sudah aku coba. Bahkan seringkali kita melakukan itu bukan satu, dua kali. Banyak kali kita sudah coba dan hasilnya gagal. Sehingga ketika Tuhan kembali berkata, coba lakukan lagi. Bukankah kita bisa berkata, Tuhan, bukan aku gak mau percaya. Sudah pernah aku kerjakan. Tapi memang gak ada hasilnya yang aku dapat. Wajar kalau ia bergumul di dalam mentaati Tuhan. Dan problem yang ketiga adalah problem kesia-siaan. Kalau kita membaca ketika Yesus selesai mengajar, ketika Yesus sedang mengajar, apa yang Simon dan kawan-kawannya lakukan? Kita mengatakan bahwa mereka sedang membasuh jala. Sebuah aktivitas di mana mereka sedang membereskan jalanya, tanda mereka sudah selesai melakukan tugas. Tetapi ketika mereka baru saja, entahkah sudah selesai atau sedang di dalam proses kemudian membasuh jalannya, Yesus kemudian berkata, yuk nangkep ikan lagi. Ini ibarat kalau kita itu sudah kepak-kepak barang, lalu kemudian katakan, kita gak jadi pergi, bongkar lagi barangnya. Oh, bisa dibayangkan betapa rasanya jengkel, bukan? Apalagi sekali lagi, kalau kita tambahkan dua problem sebelumnya, sudah pernah kita coba tangkap dan gak dapat, apalagi waktunya yang salah. Sehingga di dalam kondisi seperti ini sekali lagi, tidak mudah untuk hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita punya pengalaman-pengalaman yang mirip seperti ini. Pengalaman-pengalaman di mana kita rasa perintah-perintah Tuhan gak masuk akal. Atau kita sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak ada hasil baik yang didapatkan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, khusus yang bagian ini, sorry dah, aku gak bisa taat. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapati bahwa memang betul ada kesulitan dari Simon Petrus untuk kemudian hidup taat mengikut Tuhan. Tetapi yang menarik, saya juga mendapati ada dan seharusnya ada kesulitan dari Yesus sang Tuhan itu untuk kemudian mempercayai serta mempercayakan pelayanan kepada Simon dan juga teman-temannya yang lain atau pelayanan kepada manusia. Ada kesulitannya dan saya pikir kesulitannya juga kesulitan yang besar. Apa kesulitannya? Yang pertama, yaitu problem keberdosaan. Sudah pasti semua manusia lahir sebagai orang yang berstatus berdosa. Mereka kemudian hidup di dalam ikatan dosa dan seringkali jatuh dan gagal dalam dosa. Bahkan kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, bukankah dengan jelas Simon Petrus mengaku kepada Yesus, Guru, pergilah, aku orang berdosa. Jelas ini merupakan suatu hal yang sulit. Mempercayakan sesuatu kepada seorang yang rentan, yang rapuh. Bahkan yang kemudian pasti bisa menghancurkan pekerjaan tersebut. Membawa sukses belum tentu, tetapi bisa kemudian menjadi penghambat jalannya pekerjaan tersebut. Dan bukan cuma satu kali Simon Petrus gagal. Alkitab mencatat berkali-kali dia gagal. Meskipun juga tentu ada berkali-kali dicatat dengan catatan yang baik. Tetapi bukankah kalau kita mengamati yang menarik, di bagian paling akhir dari Injil Yohanes, Di sana kembali diulang di tempat yang mirip, di tempat yang serupa. Di daerah tersebut, Simon kemudian kembali melakukan kegagalan yang sama dengan peristiwa yang sangat mirip sekali. Dan sebelum itu semua, bukankah Alkitab mencatat sebuah kejatuhan yang paling berat? Bagaimana Simon Petrus menyangkali, bahkan mengutuki Yesus Kristus. Bukankah Allah, Yesus tersebut tahu Simon ini merupakan pribadi yang bisa jatuh, bisa gagal karena dia orang berdosa. Bukankah harusnya untuk mempercayakan sebuah pekerjaan pelayanan yang besar, pekerjaan pelayanan yang penting, tentu kita tidak akan mempercayakan kepada orang yang lemah dan terbatas seperti ini. Problem kedua, yaitu problem kelambanan di dalam belajar. Kalau kita menyimak baik-baik Alkitab, maka kita tahu bahwa ini bukan perjumpaan pertama Simon Petrus dengan Yesus. Berdasarkan catatan Yohanes pasal yang pertama, kita ketahui Andreas ketika berjumpa dengan Yesus, lalu dia mengajak Simon, saudara ini juga berjumpa dan belajar langsung dari Yesus. Sehingga dia sudah pernah mengenal, sudah pernah mendengar, sudah pernah berjumpa dengan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pasal sebelumnya dari kitab Lukas ini, Lukas 4, 38 sampai 41. Bukankah di sana dicatat bukan cuman sekedar berjumpa, tetapi justru Tuhan Yesus sudah menunjukkan pekerjaannya yang ajaib. Dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Sehingga dia bukan cuma mengenal Yesus sebagai pengajar, tapi dia juga mengenal Yesus sebagai pribadi yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Maka bukankah harusnya, kalau dia tahu orang ini luar biasa, orang ini sanggup melakukan pekerjaan yang manusia pada umumnya tidak sanggup kerjakan, maka bukankah harusnya, sekali lagi, harusnya dia bisa berpikir, kalau demikian, jangan-jangan mungkin nanti Yesus juga bisa melakukan perbuatan yang ajaib lainnya. Tapi bukankah sekali lagi kita mendapati bahwa Simon tetap gagal. Simon tetap merasa tidak mungkin semua itu terjadi. Dia lamban belajar. Dan ngomong-ngomong bicara soal kelambanan belajar, sebenarnya bukan cuma Simon Petrus. Sebenarnya kita mencatat murid-murid Yesus juga lamban belajar. Bagaimana murid-murid tidak percaya? Tuhan sanggup mengadakan tanda-tanda mujizat memberikan makan 4.000 orang. Padahal mereka memiliki 7 kitul roti. Padahal sebelum itu, ada peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Beda 1.000. Dengan makanan 5 roti dan 2 ikan. Para murid lamban belajar. Bahkan kalau kita mendapati sampai Yesus bangkit pun. Dan sebelum dia naik ke surga, para muridnya masih tanya,

berbagai macam pekerjaan bahkan tanpa campur tangan manusia. Sejak dari awal Alkitab mencatatkan bahwa Allah sanggup menciptakan segala sesuatu, alam semesta hanya dengan firman-Nya. Maka bukankah kalau untuk mengerjakan pekerjaan di dalam alam ciptaan yang Dia ciptakan dengan firman-Nya itu, harusnya Dia sanggup mengerjakan sendiri. Buat apa Dia melibatkan manusia yang lemah, berdosa, lamban pula untuk belajar? Maka bukankah kita mendapati sebenarnya Allah pun sulit untuk bisa mempercayai manusia. Manusia sulit mempercayai Allah, sebenarnya Allah itu jauh lebih sulit untuk mempercayai manusia. Tetapi yang menarik, Alkitab menunjukkan bahwa Allah yaitu Yesus Kristus tidak pernah menyerah kepada manusia. Dia tahu bahwa kita bisa gagal. Dia tahu bahwa kita bisa lemah. Dia tahu kita bisa kemudian mengecewakannya. Tetapi Dia adalah Allah yang kemudian tetap menyatakan kasih-Nya. Bahkan kemudian mengundang kita tetap ambil bagian di dalam pekerjaan-Nya. Kepada Simon yang sudah mengaku dengan jujur, "Pergi, guru, pergi. Aku orang berdosa." Yesus bukan berkata, "Tahu diri juga kamu ya. Oke dah, aku cari yang lain." Bukankah Yesus justru berkata, "Aku tetap akan menjadikan engkau penjala manusia. Ikutlah aku." Maka kita patut bertanya, apa sih yang membuat Yesus Kristus itu tidak menyerah, masih percaya kepada manusia yang seringkali sulit untuk mendapatkan kepercayaan tersebut? Saya memberikan kita 3 alasan. Apa yang membuat Allah itu bisa demikian mempercayai atau tidak pernah menyerah kepada manusia yang lemah. Yang pertama, yaitu karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasih-Nya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasih-Nya, kasih setia-Nya baru setiap pagi. Panjang sabar, berlimpah dengan pengampunan. Sehingga itulah yang menolong, itulah yang membuat Allah kemudian masih mau mempercayai manusia yang lemah. Karena apa? Karena di dalam kelemahan manusia, Allah tetap mau mengasihi mereka. Di dalam keterbatasan manusia, Allah tetap mau memakai mereka. Karena Allah panjang sabar. Gak seperti kita yang mungkin sulit untuk sabar kepada orang-orang seperti itu. Tapi Alkitab berkata karena kasih-Nya itulah, maka Dia masih mau mempercayakan semua hal ini. Meskipun lamban, meskipun, maaf, tapi kata itu yang tepat, bodoh. Tapi Allah dengan kasih-Nya, dengan kesabaran-Nya, Dia setia mengajar dan menuntun setiap kita untuk kemudian menggenapkan pekerjaan yang Ia percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Kasih Allah itulah dasarnya. Yang kedua, yaitu demi relasi. Allah ketika memanggil manusia untuk melayani, mengerjakan sebuah pekerjaan, goal yang Allah inginkan bukan sekedar pekerjaan itu selesai, tetapi goal yang juga Allah inginkan adalah di dalam proses pekerjaan pelayanan tersebut, Allah ingin bisa berjalan, bisa berrelasi, bisa penuh kasih dengan manusia. Sehingga itulah yang membuat Allah tetap mempercayakan. Dia bukan masalah goal akhirnya, tapi prosesnya pun juga merupakan sebuah hal yang Allah itu inginkan terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau kita melihat catatan di dalam Yunus, kitab Yunus dalam Perjanjian Lama, bukankah jelas dituliskan? Pasal 3, setelah Yunus rewel, setelah Yunus pergi jauh meninggalkan Tuhan, dia kemudian ditelan ikan, dan kemudian dia pergi ke Niniwe, dan setelah itu Niniwe bertobat. Andai kata, goal Tuhan itu cuma Niniwe bertobat. Maka saya percaya bahwa kitab Yunus akan berhenti di pasal yang 3. Tetapi kenapa kitab Yunus masih dilanjutkan di pasal yang 4? Karena memang goal Tuhan bukan sekedar Niniwe. Tetapi goal Tuhan adalah Dia pingin supaya hamba-hambanya, anak-anaknya yang mau dipakai oleh Dia adalah orang yang merasakan indahnya relasi berjalan bersama dengan Tuhan. Itu goalnya. Itulah yang membuat Allah kenapa masih mau percaya kepada kita yang lemah dan terbatas. Dan yang ketiga,
yang membuat Allah masih mau mempercayakan.

0: adalah karena kuasanya. Manusia lemah, manusia bisa terbatas, bahkan manusia seringkali jujur bisa menjadi penghambat pekerjaan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Allah sanggup memakai yang terbatas, memakai yang kecil, untuk kemudian mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Tidak ada kegagalan, tidak ada keterbatasan manusia yang sanggup merusakkan rancangan Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan itulah yang membuat Allah, kalau boleh menggunakan istilah manusia, tenang ketika dia melibatkan kita. Karena Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Inilah alasan kenapa Allah bisa mempercayai setiap kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau gitu gimana dengan kita? Gimana dengan kita yang mendengar, membaca, dan mempelajari firman Tuhan yang bagi kita sulit untuk dilakukan? Mungkin ada di antara kita yang membaca bagian firman Tuhan tentang mengampuni, dan kita sedang hatinya terluka karena ada orang yang melukai hati kita. Sehingga ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, rasanya tidak mungkin hal ini itu terjadi. Bagaimana bisa aku terluka? Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni dia? Mungkin ada sebagian yang berkata bahwa, dan membaca firman Tuhan dan mendapati, hiduplah suci, hiduplah benar, sebagaimana yang Allah inginkan. Dan sementara kita mencoba hidup benar di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, apalagi di tengah-tengah pandemi, yang kita dapati bukannya justru cuan, bocuan, rugi. Sehingga ketika kita sudah mencoba sekali, dua kali, kita berkata, Tuhan, gak masuk akal kalau aku harus menuruti semua hal ini. Maka pertanyaannya, apa yang membuat kita manusia ini kemudian bisa mempercayai Allah? Meskipun jalannya kelihatan tidak terselami, meskipun kelihatannya semuanya salah, apa yang membuat kita tetap sanggup percaya kepada dia? Saya percaya ada tiga alasan yang serupa dengan alasan Allah. Tapi saya akan ajak kita melihat dari sisi manusia. Yang pertama, yang membuat kita itu bisa tetap percaya, tetap teguh di tengah-tengah segala ketidakmengertian kita akan perintah-perintah Tuhan, di tengah-tengah ada tantangan konsekuensi yang harus dihadapi, yang membuat kita bisa tetap berkata, aku mau taat, aku mau setia, adalah ketika kita diingatkan betapa besarnya kasih setia Allah bagi kita. Ketika kita melihat bahwa kok kelihatannya gak ada jalan keluar. Bukankah sebenarnya ada satu masalah yang juga dicatatkan Alkitab. Memang tidak ada jalan keluar. Untuk urusan-urusan yang lain seringkali ada jalan keluar. Cuman kita gak kelihatan. Tapi untuk masalah ini, satu hal ini tidak ada jalan keluar. Yaitu dosa. Tidak ada jalan keluar dari sisi manusia bagaimana bisa menyelesaikan dosa kepada Allah. Dan di tengah-tengah ketidakadaan jalan keluar, apa yang Allah lakukan? Dia bukan berkata, ya sudah. Minta maaf, itu pilihanmu. Tapi bukankah di tengah-tengah ketidakadaan jalan keluar itu, Allah membuka jalan, bahkan dengan cara yang paling ajaib. Dia datang menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, menderita, turut merasakan seluruh pengalaman hidup yang kita alami. Bahkan dia sampai naik ke atas kayu salib, mati menebus dosa-dosa kita. Supaya jalan yang buntu itu, yang tidak ada jalan keluar, dibukakan melalui salib Yesus Kristus. Sehingga bukankah benar Rasul Paulus mengatakan, kalau Bapa saja sudah tidak menyayangkan lagi anaknya, tapi merela memberikannya, apa sih yang Allah itu tidak akan berikan bagi kita? Apa yang Allah tidak akan nyatakan kasihnya kepada kita untuk hidup memuliakan dia? Maka bukankah ketika kita selalu dan selalu diingatkan akan salib Yesus Kristus dan akan kuasa kebangkitannya. Kita tahu, mungkin kelihatan salah. Mungkin kelihatan tidak ada jalan keluar. Tetapi sebenarnya Allah punya jalan keluar. Dia ada di sana dan dia terus-menerus bekerja menyiapkan jalan keluar yang kadangkala kita tidak lihat. Yang kadang-kadang kita tidak pahami itu. Dan ketika kita mendasarkan iman kita kepada kasih-Nya, disitulah kita ditolong dan dimampukan untuk berkata, Tuhan, meskipun aku gak lihat, tetapi aku mau belajar percaya kepada Engkau. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, yaitu ketika kita didorong karena relasi. Didorong demi relasi. Ketika memang goal hidup kita itu mau berjalan bersama dengan Tuhan. Maka saya percaya bisa jadi pekerjaan, tuntutan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu kelihatan bagi kita itu membawa kita pada jalan yang salah. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi keinginan kita. Maka saya yakin meskipun jalannya tidak dipahami, jalannya tidak diselami, tetapi saya yakin dan percaya, kita akan berkata, aku mau. Bukan karena goal akhirnya, tetapi karena proses berjalan bersama dengan Tuhan tersebut. Bayangkan kalau kita ada di dalam sebuah rencana perjalanan. Dari satu kota ke kota yang lain. Atau dari satu negara ke negara yang lain. Kalau yang kita tempatkan untuk memuaskan dan membuat kita senang hanya ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, maka saya percaya kesenangan yang kita alami itu sebentar sekali. Sebentar. Tetapi yang kita rasakan penderitaan yang panjang, yaitu apa? Perjalanannya. Kalau kita berangkat dari satu kota ke kota yang lain dengan perjalanan yang panjang dan goal kita cuma merasa saya bahagia kalau nanti saya tiba di sana, maka rasa senangnya sementara, sebentar, dan kita akan merasakan begitu banyak penderitaan di dalam perjalanan. Tetapi ketika goalnya yaitu bagaimana kita bisa menikmati perjalanan itu, bagaimana kita menikmati suasana, menikmati situasi, maka meskipun panjang, kita tetap akan bahagia. Meskipun mungkin sesuatu hal yang kelihatannya tidak terlalu menyenangkan, tetapi karena kita menikmatinya, bukan sekedar karena pemandangannya, tetapi satu hal, karena berjalan bersama siapa. Itulah yang menolong kita, untuk kita bisa menikmati proses yang sulit dan berat itu. Saya punya pengalaman, bagaimana ketika saya sedang berpacaran dengan istri saya sekarang, di waktu itu belum punya mobil, sepeda motor juga tidak ada, maka saya dating dengan istri saya pakai sepeda ontel, sepeda kayu. Ya. Saya jemput istri saya, tentu saja bukan di tempatnya tinggal di kakaknya yang ada di sepanjang, karena itu terlalu jauh, tapi saya minta dia ikut antar jemput ponakannya berhenti di sekolahan dekat rumah saya, lalu saya jemput dengan sepeda kayu tersebut. Di tengah-tengah yang lain datang mobil, motor, paling tidak ya, datanglah seorang laki-laki, tak tahu diri itu naik sepeda kayu gitu ya, menjemput sang cewek sambil mengepit payung. Saya masih ingat tuh, saya kepit payungnya, saya kayu gitu ya. Lalu kemudian sudah sampai di sana, saya bilang kepada pacar saya itu, yuk jalan-jalan yuk. Lalu pertanyaan dia adalah pertanyaan yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mau kemana? Saya baru mikir, iya ya, naik sepeda ini mau kemana ya? Karena dari rumah saya mau ke mall terdekat, itu pun kalau naik mobil bisa 30 menit. Kalau naik sepeda berapa jam? Dan masalah berikutnya adalah, kalau sudah sampai sana, saya tahu ada parkiran mobil, saya tahu ada parkiran motor, yang saya gak tahu ada parkiran sepeda apa enggak ya. Itu saya gak tahu. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya gini, belum istri waktu itu ya, masih pacar. Saya bilang begini, udahlah, kita keliling-keliling kompleks saja naik sepeda. Kamu saya bonceng, kamu pegangin payung, lalu saya kayuh, kita ngobrol sambil kita jalan keliling kompleks. Nanti sambil kita cari makan siang dekat-dekat sini. Dan dia berkata, okay, ayo. Kalau ditanya, menyenangkan tidak naik sepeda? Ya tentu saja bagi orang yang hobi goes, seperti mungkin Pastor Mike, senang kali ya. Bagi saya waktu itu enggak sih, enggak banget gitu ya. Apalagi di tengah-tengah cuaca Surabaya yang panas, maka kenapa saya bawa payung? Apalagi sekarang bonceng orang, tentu itu tidak mudah lagi. Maka kalau tanya, senang enggak naik sepeda? Sebenarnya juga enggak terlalu senang amat. Tapi kalau tanya gini, senang enggak pengalaman itu? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Bukan karena naik sepedanya, tapi karena bersama dengan siapanya. Maka kalau hidup kita, goal hidup kita adalah saya ingin hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Maka meskipun jalan yang kita lewati bukan jalan yang kita impikan. Jalan yang kita lewati adalah jalan yang sulit. Tetapi karena ada dia dan bersama dengan dia. Saya percaya itu adalah momen-momen yang penuh dengan kebahagiaan. Dan yang terakhir, apa yang membuat kita bisa percaya? Meskipun seolah-olah firman-Nya, perintah-Nya itu kelihatan mendatangkan konsekuensi yang sulit. Yaitu karena kita akan ditakjubkan oleh kuasa-Nya. Kita ditakjubkan oleh Allah yang berjalan bersama dengan kita. Maka ketika jalan itu memang jalan yang sulit. Jalan itu memang mendatangkan konsekuensi yang berat. Dia bukan Allah yang kemudian berpangku tangan. Tetapi dia yang berjalan bersama dengan kita. Dan dia berkata, aku yang akan memimpin semuanya ini. Dia bukan Allah yang kemudian akan diam saja dan berkata, ya sekarang urusanmu, urusanku selesai. Tapi dia adalah Allah yang kemudian akan bekerja dengan caranya yang ajaib. Menyelesaikan dan menolong siap kita. Sehingga ketaatan kita itu akan mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Kita akan melihat Allah semakin jelas. Melihat kuasa-Nya semakin jelas. Dan disitulah kita semakin dipenuhi dengan kasih dan ucapan syukur kepada Dia. Saya teringat akan pengalaman seorang rekan saya. Dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan. Karena orang tuanya kena stroke. Sudah kena stroke, coba diobati, dioperasi, tetapi kondisinya tidak segera pulih. Karena darahnya terus keluar. Berbagai macam pengobatan coba ditempuh, tetapi tidak menolong dari orang tua teman saya ini. Padahal teman saya ini juga baru saja kena stroke di usia yang masih muda. Di tengah-tengah pergumulan ketika orang tuanya kena stroke. Dan mereka bukan keluarga yang kaya. Mereka bukan keluarga yang mapan. Harus menghidupi dua orang stroke. Yang satu sudah mulai sehat. Mulai proses berjalan. Yang satu masih terbaring dan hidup bergantung dengan alat. Maka hari-hari kehidupannya bukan menjadi hari-hari yang menyenangkan. Di mata orang lain. Hari-hari yang bisa diduga adalah hari-hari yang berat. Apalagi setelah pihak rumah sakit berkata, kami sudah give up. Silakan kalau mau konsultasi ke rumah sakit lain, silakan. Bahkan ditanyakan ke luar negeri, jawabannya juga sama. Itu sudah usaha terbaik. Sekarang menunggu respon dari sang pasien. Maka akhirnya keluarga memutuskan untuk kemudian membawa pulang dengan berbagai macam perlengkapan-perlengkapan yang menempel di tubuhnya. Bukan setahun, bukan dua tahun. Tapi belasan tahun terjadi. Gak heran keluarga besar daripada sang istri dari ayah teman saya ini yang kemudian datang melihat dan menengok kondisi yang sudah terbaring sekian tahun lamanya gak pulih-pulih. Maka keluarga besar mulai berkata, sudah gak ada harapan. Lebih baik lepaskan semua peralatan dan biarkan dia pergi. Sementara uang yang kamu miliki atau uang yang kami akan kumpulkan ini bisa kamu pakai untuk menjalankan kehidupanmu dan anak-anakmu yang lain. Mereka juga perlu hidup, bukan cuma orang yang sudah tidak ada pengharapan ini. Sang istri mendengar semua permintaan dari keluarga itu, dia gelisah, dia cemas. Dia cuma ajak anak-anaknya kumpul di kamar, mereka berlutut, mereka berdoa. Dan setelah berdoa, sang istri itu menjawab keluarga besarnya demikian. Kalau Tuhan mau panggil suamiku pulang, dia sanggup memanggilnya sendiri. Tanpa saya perlu mencabut semua alat-alat itu. Tetapi, kalau Tuhan belum mau panggil dia pulang, Tuhan akan topang kami. Iman yang besar, tapi iman yang penuh dengan konsekuensi. Keluarganya marah, keluarganya kecewa, dan keluarga berkata, mulai sejak saat ini kami tidak akan kirimkan satu peser pun untuk membantu engkau. Silakan hidupi kehidupanmu sendiri. perjalanan kehidupan yang sulit, yang susah, sampai akhirnya setelah sekian belas tahun, benar, ayah dari teman saya itu dipanggil pulang, meninggal dunia. Dan di dalam ibadah penutupan peti itu, saya mendapati anaknya, teman saya yang stroke itu, bersaksi, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan ketika saya mendengar, saya tahu ini bukan ucapan klise. Ini bukan cuma sekedar formalitas. Maka kemudian ketika dia selesai bersaksi, saya tanya, kenapa engkau bisa tetap berkata Tuhan itu baik? Padahal saya tahu hidupmu pasti sulit dan susah. Dan dia cuma berkata, kamu tahu kan kisah sebelumnya, bagaimana keluarga besar dari mamaku tidak mau membiayai kembali. Kami harus menanggungnya sendiri. Semua yang kami miliki sudah coba dijual untuk membiayai semuanya. Kelihatan secara manusia tidak mungkin. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan sama kamu, Samuel. Tuhan itu hidup. Tuhan itu baik. Tuhan itu pelihara kami. Ketika kami sudah tidak berdaya, mama dan kami sekeluarga cuma berlutut, berdoa dan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kami harus berteriak kepada siapa. Kami sudah tidak punya siapa-siapa yang diandalkan. Kami cuma punya Engkau yang kami bisa andalkan. Maka kami cuma berseru dan memohon pada Engkau. Dan dia berkata, belasan tahun, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap pelihara kami dari hari lepas hari. Sehingga dari hari lepas hari, meskipun penuh pergumulan, meskipun penuh tantangan, tapi satu hal, kami menikmatinya. Kami semakin kagum dengan Tuhan yang begitu besar. Karena dia sanggup dengan berbagai macam caranya yang ajaib. Yang tidak terbayangkan oleh pikiran kami. Allah mencukupkan. Allah memelihara. Allah menjaga hidup setiap kami. Oh rekan-rekanku, jemaat yang dikasihi Tuhan. Bukankah itu yang jauh lebih indah? Ketika perjalanan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan Dia, justru membuat kita mengenal Dia dengan lebih baik, mengenal kekuasaannya dengan lebih jelas lagi. Dan disitulah bukankah kita jauh lebih bisa kemudian menyandarkan seluruh diri dan hidup kita kepada Dia. Karena memang Dia adalah Allah yang dipercayai. Allah yang sanggup untuk dipercayai. Maka hari ini pertanyaannya untuk setiap kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah berbagai macam tantangan, termasuk di tengah-tengah kondisi pandemi yang berdampak panjang bagi kehidupan kita, belum lagi ditambah dengan firman Tuhan, hidup di dalam Dia yang tidak mudah, bahkan mendatangkan konsekuensi. Pertanyaannya, maukah kita tetap berjalan, mengiring Dia, bersama dengan Dia, ditopang oleh anugerahnya. Dan disitulah kita akan sanggup melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang memberkati dan menolong setiap kita. Apa yang menjadi respon setiap kita? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian.
1: Gandol Gusti. Gandol Gusti.
2: Gandol Gusti.
3: Gandol Gusti.
4: Gandol Gusti.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 25 ayat 4-6. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaranmu dan ajarlah aku. Sebab engkaulah Allah yang menyelamatkan aku, engkau ku nanti-nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmatmu dan kasih setiamu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan siaran kami. Radio Grace Alone memancar 24 jam non-stop, menghadirkan pujian, renungan, dan firman Tuhan. Bila Anda diberkati melalui siaran Radio Grace Alone, kami mengajak Anda mendukung siaran ini. Dukungan Anda bisa dalam bentuk doa atau juga dalam bentuk dukungan dana. Bila Anda ingin mendukung kami dalam dana, Anda dapat menyalurkan melalui rekening atas nama Yayasan Grami di nomor 464-604-888 BCA Dharma Husada, Surabaya. Mari kita bersama melayani. Terima kasih, Tuhan memberkati.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami pada acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, bersama Ibu Wulan, Sarjana Teologi, kami akan berbincang-bincang dengan Bapak Heman Elia, Magister Psikologi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang bersahabat dengan remaja. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Eman, memang setiap orang membutuhkan sahabat, Pak. Tetapi apakah kita sebagai orang tua itu juga perlu bersahabat dengan anak remaja itu? Pengertian anak remaja di sini anak kita sendiri atau anak remaja pada umumnya itu bagaimana, Pak Iman?
1: Dalam konteks tema ini, yang lebih saya akan bicarakan adalah orang tua bersahabat dengan anaknya yang mencapai usia remaja.
0: Ya, karena ada gejala juga orang yang sudah dewasa itu kumpulannya itu dengan anak-anak remaja yang jauh di bawah usianya gitu, Pak Iman, ya?
1: Iya, betul.
0: Tetapi justru dengan anaknya sendiri dia tidak akrab gitu, Pak Iman.
1: Ada kalanya seperti itu. Tapi di dalam konteks pembicaraan kita, saya akan lebih arahkan kepada bahwa perlu seorang tua, orang tua atau kita sebagai orang tua itu menjalin persahabatan dengan anak remaja kita sendiri.
0: Alasan, Pak Iman?
1: Pertama, karena anak yang dulunya masih kanak-kanak, sekarang sudah berkembang ke arah dewasa. Dan pada masa remajanya ini, anak membutuhkan, mempunyai kebutuhan yang lebih besar untuk bersikap mandiri dan untuk mendapatkan ruang yang lebih besar untuk mengambil keputusannya sendiri. Lalu yang kedua, pada masa ini

0: kita lebih banyak misalnya memberikan nasihat. Hmm. Kita misalnya lebih banyak menginstruksikan ini dan itu. Kita melarang ini dan itu. Pada saat mereka mulai menjadi besar, mereka tidak bisa lagi menerima, lakukan kepada mereka waktu mereka masih kanak-kanak.
1: Hmm. Nah itu tadi kan keuntungan tanda kutip buat remaja begitu ya, karena punya kebutuhan untuk dijadikan sahabat. Kalau manfaat untuk orang tua itu sendiri ada nggak Pak Heman?
0: Tentu saja ada dan besar sekali manfaatnya. Hmm. Pertama, persahabatan itu dapat membuat remaja terbuka soal apa saja kepada orang tuanya.
1: Hmm.
0: Mereka merasa nyaman, aman bercerita.
1: Hmm.
0: Jadi kita juga bisa segera mengetahui apa yang mereka alami, baik itu hal yang baik maupun hal yang buruk. Sehingga kalau misalnya terjadi hal yang buruk, kita bisa mencegah dari awalnya.
1: Saya punya, Pak Iman belum selesai.
0: Tidak apa-apa, silakan.
1: Saya punya teman yang bercerita seperti ini. Dia punya anak remaja 2, putri begitu ya. Yang satu bisa bicara seperti yang Pak Heman tadi katakan gitu. Dia cerita apa aja, ada cowok yang naksir dia atau apa aja, dia selalu cerita gitu kepada mamanya. Tapi anak yang kedua tuh selalu nggak mau ngomong apa-apa gitu, walaupun ditanya, dipancing gitu, nggak mau terbuka gitu, sampai mamanya tuh khawatir sekali. Padahal pihak orang tua memperlakukan mereka sama gitu, memperlakukan sebagai orang yang dewasa, bersahabat, nggak lagi top down gitu. Pak Heman, kok bisa seperti itu ya Pak Heman ya?
0: Kadang-kadang memang ciri anak berbeda-beda.
1: Mm-hmm.
0: Ada anak yang lebih mudah untuk berbicara, ada yang lebih sulit.
1: Hmm.
0: Tetapi tetap kita dapat mencari peluang untuk bersahabat dengan mereka. Dan tidak selalu bersahabat itu berarti berbicara. Kadang-kadang bersahabat hanya duduk, diam, begitu. Mungkin ya tidak terlalu banyak yang dibicarakan, tetapi kehadiran dari sahabat kita itu yang penting.
1: Bermakna ya Pak ya.
0: Betul. Memang ada kalanya seperti ini, anak tidak nyaman berbicara pada saat-saat tertentu. Tetapi kalau kita sabar menunggu dan kita lebih banyak mendengarkan, saat itu akan muncul di mana dia lalu bertanya sesuatu. Nah itu kesempatan yang lebih baik untuk kita menggali dirinya lebih jauh.
2: Ada orang tua yang merasa khawatir itu Pak Iman untuk menjadi terlalu dekat dengan anaknya atau bersahabat dengan anaknya. Yang dikhawatirkan adalah nanti kalau sudah terlalu dekat, anak ini menganggap orang tuanya seperti temannya, lalu dia tidak dihargai lagi, tidak dihormati lagi sebagai seorang tua gitu Pak Iman.
1: Kurang ajar ya Pak ya.
2: Iya, seperti itulah khawatirnya.
0: Iya, problem itu memang ada kemungkinan bisa terjadi. Tetapi kalau kita misalnya pernah menanamkan respek anak kepada kita waktu mereka kanak-kanak, jadi mereka pernah merasakan wibawa orang tua pada waktu mereka anak-anak. Mereka tidak demikian saja berani sembarangan dengan kita, sekalipun kita adalah sahabat mereka.
2: Berarti melalui persahabatan itu, orang tua sebenarnya tidak perlu merasa khawatir bahwa anak tidak akan menghormati dia lagi gitu Pak Iman ya.
0: Betul, apalagi bahwa kita sendiri juga menjaga supaya persahabatan antara kita dengan mereka itu tidak dimanfaatkan untuk mereka manipulasi seperti itu.
2: Ya, jadi sangat dimungkinkan itu persahabatan antara orang tua dan anak gitu. Yang tadinya kita pikir itu hanya ya kalau anak ya sahabatnya anak, orang tua sahabatnya ya orang tua gitu Pak.
0: Iya, betul. Juga sama mungkin tidak persis bisa disejajarkan, tetapi bisa dianalogikan seperti persahabatan antara Allah dengan manusia, orang percaya. Seperti Tuhan Yesus dengan kita. Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu adalah sahabatku, kamu menaati perintahku. Nah, seperti itu jenis persahabatannya.
2: Ya,

0: Tapi setiap persahabatan itu kan ada hambatannya, itu yang kita alami, Pak. Dengan yang sebaya aja kita seringkali menemui hambatan itu. Nah, bagaimana hambatan yang muncul itu antara kita dengan anak remaja kita, Pak?
1: Ada beberapa hambatan memang, yaitu bahwa kita itu berada pada generasi yang berbeda dengan anak kita. Dan itu sendiri sudah otomatis membuat anak seolah-olah merasa bahwa orang tuanya tidak mungkin mengerti dunia mereka. Nah, itu salah satu kendalanya memang. Dan hal yang lain juga adalah ada kemungkinan orang tua dulunya pernah memperlakukan anak dan membuat anak sakit hati kepada orang tuanya. Entah itu salah paham, entah itu memang fakta bahwa kita pernah melakukan sesuatu membuat anak sakit hati. Nah, kemungkinan hal-hal seperti itu membuat anak juga kurang bisa dekat dengan kita.
0: Tetapi kan memang faktanya kita itu sulit memasuki dunia remaja, walaupun itu anak kita sendiri, Pak. Jadi baik dalam cara bicara, cara mengambil keputusan, atau menggunakan peralatan itu, kadang-kadang memang kita sulit untuk memahami mereka itu.
1: Iya, dan di sini kuncinya sekali lagi adalah kesabaran. Memang tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak mungkin. Memang ini adalah dua dunia yang berbeda. Tetapi kalau kita sabar, anak juga bisa belajar memahami dunia kita ketika kita mulai belajar untuk memahami dunia mereka.
0: Tapi buat mereka pun, buat para remaja pun, itu ada banyak hambatan itu, Pak, ya, rupanya. Untuk bisa menjalin persahabatan dengan orang tuanya.
1: Betul. Karena secara natural, mereka pada saat ini sudah lebih banyak dekat dengan teman-temannya. Nah, di dalam hari ini, kenapa mereka dekat dengan temannya? Antara lain karena teman-temannya mungkin lebih menerima mereka, lebih menghargai mereka. Nah, orang tua di dalam hal ini, nah ini bedanya ketika mereka kanak-kanak. Kita sebagai orang tua pada saat mereka remaja, kita harus sudah mulai juga lebih banyak menghargai mereka dan menerima mereka. Ini tentu bukan hal yang mudah karena ada hal-hal yang mungkin kita kurang sukai. Nah, di sini kita perlu membedakan dan memberi toleransi yang lebih besar tentang hal-hal yang tidak terlalu prinsip, tetapi kita bisa menerima mereka.
2: Iya, banyak seringkali terjadi kesalahpahaman ya, Pak Heman, antara orang tua dengan anak remajanya. Ketika anak remaja lebih, tanda kutip, lebih belain teman-temannya, peer groups-nya gitu. Apalagi kalau hal-hal itu berlawanan dengan apa yang dilarang oleh orang tuanya begitu. Misalnya model rambut, model baju gitu. Pasti anak ini belain teman-temannya gitu, temannya yang benar begitu. Nah, orang tua nggak memahami ini kan sebenarnya yang memang wajar di alam, maksudnya gejolak masa remaja, butuh penerimaan dari peer group gitu. Jadi orang tua sakit hati gitu, Pak Heman.
1: Iya.
2: Orang tua lebih, harusnya gimana ya, lebih banyak diperlengkapi lewat apa gitu.
1: Iya, jadi betul seperti ini yang sering terjadi. Tentu kalau misalnya kita bisa menjalin persahabatan dengan mereka, hal-hal seperti ini akan lebih mudah diselesaikan. Nah, gaya kita berbicara, nada suara kita, itu juga mempengaruhi hubungan kita dengan mereka.
2: Iya, betul.
1: Membuat mereka merasa apakah mereka itu diterima atau tidak. Jadi kita tidak perlu serta-merta langsung dengan datang dengan nasihat. Kita nadanya bertanya dan kita menghargai pendapat-pendapat mereka. Pada satu saat nanti mereka akan meminta nasihat sendiri kepada kita.
2: Gitu ya, Pak.
1: Kalau kita dekat dengan mereka.
0: Ya, ini tentu membutuhkan suatu langkah-langkah awal gitu, Pak. Kalau ada orang yang memang mau dekat atau menjadi sahabat dari remajanya, Pak Iman punya usulan untuk itu, Pak Iman?
1: Mungkin seperti ini, ada beberapa hal yang kita harus tahan diri kita. Yaitu yang pertama, kita jangan terlalu banyak berkomentar kalau kita berbicara dengan anak. Terutama di dalam hal ini komentar-komentar yang negatif. Dan kita lebih banyak menanggapi mereka dengan nada dan suara yang menunjukkan pemahaman atau penerimaan. Salah satu contoh misalnya, kita misalnya anak berbicara tentang temannya. Oh, teman saya ini dia suka iri sama orang dan sebagainya. Nah, kita tidak perlu memberi komentar, ya belum tentu, kamu periksa dulu apa benar seperti itu, jangan-jangan kamu terlalu banyak curiga. Nah, itu kita tahan dulu. Lebih baik kita katakan bahwa kita bisa hanya dengan nada suara begini. Oh ya, iya, tampaknya begitu ya. Nah, supaya dia lebih banyak bercerita. Semakin banyak ini dilakukan, anak semakin terbuka kepada kita.
0: Tapi kadang-kadang keterbukaan itu, Pak Iman ya, itu menuntut suatu perhatian yang besar itu untuk mendengar itu. Saya pernah digelontor oleh cerita-cerita seperti itu dan akhirnya juga gak tahan itu, Pak. Mendengar itu kebetulan anak perempuan ya, yang cerita itu rasanya gak ada habisnya itu. Padahal kita, saya itu sebagai orang tua, sulit membayangkan situasi yang dia ceritakan itu.
1: Iya, di sini keberhasilan Bapak untuk menjalin persahabatan dengan anak Bapak ditunjukkan oleh anak berasa nyaman sekali cerita apa saja. Di lain pihak memang kadang-kadang kita bisa kehilangan kesabaran untuk mendengarkan lebih banyak.
0: Kesabaran mungkin enggak, Pak. Konsentrasinya hilang itu sudah. Bisa konsentrasi lagi, hanya didengar gitu aja. Lalu kita mengerjakan sesuatu yang lain yang enggak menyinggung perasaannya, hanya itu.
1: Iya, maafkan saya, jadi mungkin kejenuhan seperti itu ya.
0: Iya, jenuh, betul.
1: Iya. Di dalam hal kejenuhan, ya kita bisa saja kita segera alihkan pembicaraan. Atau dengan cara lain, kita melihat ke arah lain. Seperti ya agak menunjukkan sedikit bosan dengan topik yang itu. Tetapi ini jangan sering-sering dilakukan sehingga anak merasa bahwa orang tuanya bosan dengan dia. Tapi ini petunjuk bahwa anak merasa senang bersahabat dengan Bapak.
0: Ya, saya kadang-kadang saya alihkan ke ibunya gitu. Nah, lalu dia cerita ke ibunya. Ibunya itu kemana-mana diikuti terus. Ibunya yang merasa risih gitu terusan. Ke dapur, ke kamar, wah, cerita terus. Karena memang ya agak jarang ketemu, tetapi lalu dilampiaskan semua gitu.
1: Dan mungkin ini yang lebih baik daripada kalau anak tidak pernah bercerita apa-apa kepada orang tuanya. Merasa orang tuanya tidak dekat dengan mereka mungkin.
0: Ya, saya memberikan semacam batasan gitu. Jadi kalau sudah waktunya ya kita alihkan pembicaraan lain, nanti dilanjutkan. Cerita ini nanti dilanjutkan gitu. Jadi saya suruh simpan dia, saya berikan waktu lagi beberapa jam kemudian atau keesokan harinya itu.
1: Iya, kalau misalnya persahabatan sudah terjalin dengan baik, biasanya kita bisa lebih terus terang seperti itu. Tapi pada awalnya mungkin
0: biarkan
1: kita
0: biarkan dia cerita dulu ya.
2: Tapi Pak, ada beberapa kasus di mana anak tuh justru menolak orang tuanya ya Pak, enggak seindah seperti yang Pak Gunawan ceritakan barusan. Itu bagaimana sih Pak sebenarnya?
1: Kita perlu tahu dulu sebabnya apa. Karena sebabnya kemungkinan ada bermacam-macam. Kemungkinan pertama seperti yang tadi sudah disebutkan adalah bahwa karena anak misalnya merasa jerak ngomong-ngomong dengan orang tuanya. Setiap kali ngomong orang tua lebih banyak mencela mereka. Lalu kadang-kadang juga orang tua terlalu ingin ikut campur dengan urusan mereka. Nah, untuk yang ini tentu saja seperti tadi, orang tua perlu belajar sabar. Tidak terlalu mendesak anak untuk supaya anak bercerita banyak tentang masalah-masalah mereka. Jadi biarkan anak bercerita secara natural nanti. Biar orang tua lebih banyak menunggu. Nah, ada hal yang lain yang bagi orang tua seolah-olah seperti penolakan. Padahal sebetulnya bukan. Misalnya saja, pada masa remaja, kadangkala anak itu merasa ingin menyendiri saja. Lagi gak mood katanya ya, dan tidak ingin bicara dengan siapapun. Nah, untuk yang demikian, memang mereka perlu diberi ruang untuk itu. Biarkan mereka menyendiri seperti itu. Nanti kalau kita merasa mereka sudah lebih baik dan mereka menginginkan kontak dengan kita, kita bisa katakan seperti ini. Papa atau mama, lihat kamu hari ini murung. Atau dengan cara yang lain, kalau kamu suka, papa atau mama mau mendengarkan pengalaman kamu hari ini. Nah, tapi kalau misalnya anak tetap menolak untuk berbicara, ya saya kira biarkan saja seperti itu. Nah, di dalam hal ini kita menunggu saja.
0: Pak Eman, ada orang tua itu yang sebenarnya sudah ya berusaha mati-matian mendekati anak remajanya dan sebagainya itu untuk bisa menjalin persahabatan, tapi hasilnya enggak terlalu memuaskan dia gitu Pak Eman. Sebenarnya kenapa Pak Eman?
1: Ada penyebab yang paling umum adalah karena anak pernah merasa sakit hati dengan kita. Baik ini terjadi secara disadari, kita sadari atau tidak. Nah, kadang-kadang juga anak merasa sepertinya orang tua pilih kasih dan dia adalah anak yang tidak dikasihi. Nah, ini pada waktu remaja anak sudah mulai berani memperlihatkan kemarahannya secara terbuka. Kadang-kadang kalau hal ini begitu sulit untuk diselesaikan, kita perlu minta pertolongan pihak ketiga, misalnya konselor yang bereputasi baik. Jadi konselor itu bisa menengahi konflik antara orang tua dengan anaknya.
0: Jadi itu ada suatu permusuhan yang tidak disadari oleh orang tuanya, tetapi anak menganggap itu ada permusuhan gitu Pak.
1: Iya, bisa terjadi bahwa orang tua sebetulnya merasa tidak apa-apa, tetapi anaknya merasa bahwa ada sesuatu yang menghalangi, misalnya rasa sakit hati itu.
2: Terkadang juga ada kasus-kasus di mana selain yang Pak Heman tadi jelaskan, itu anak merasa disalahpahami oleh orang tua ya Pak Heman. Jadi seolah-olah orang tua udah berusaha mati-matian tapi anak tetap jaga jarak, menjauh gitu. Karena disalahpahami, ini saya pernah alami sendiri begitu. Tapi setelah dewasa baru saya mengerti bahwa itu masa yang wajar untuk tanda kutip berontak, pengertiannya berontak tuh saya berani ngomong, berani protes, tadinya tuh diem sekali dulu kecil gitu. Tapi akhirnya saya selalu dilabelkan, maksudnya disalah mengertikan bahwa saya nih jadi anak pemberontak begitu. Karena mereka terkaget-kaget, sebelumnya anak yang diem sekali gitu. Setelah remaja saya mulai berani ngomong. Sekarang setelah ngerti banyak baru saya ngerti itu sebenarnya wajar masa yang remaja yang wajar, karena setelah itu tuh udah saya reda sendiri kok setelah masa itu gitu. Tapi waktu saya ingat-ingat masa itu benar-benar bergejolak. Bergejolak dan disalahpahami begitu oleh orang tua begitu Pak Heman.
1: Ibu Wulan menggambarkan dengan baik sekali pikiran remaja dan saya kira ini perlu di mengerti juga oleh para orang tua.
0: Pak Heman, ada apa? Orang tua itu yang hubungannya memang tidak harmonis antara suami istri dan anak, itu apakah tidak akan kesulitan gitu Pak Eman? Nanti kalau dia akrab dengan ayahnya, ibunya tidak senang hati. Tapi kalau dia dekat dengan ibunya, ayahnya yang tidak senang hati. Sehingga anak ini agak kesulitan Pak Eman.
1: Ya. Saya kira ini poin yang penting di dalam kita menjalin persahabatan dengan anak remaja kita. Bahwa kita juga harus mendahulukan dan menyelesaikan masalah-masalah pernikahan kita. Kalau masalah pernikahan ini masih berlangsung, ada konflik antara suami dan istri yang begitu besar, maka memang ada kesulitan yang cukup besar untuk kita bisa bersahabat dengan remaja. Karena anak remaja kemungkinan tidak akan kerasan di rumah, ya, dan dia betul. Akan lebih dekat dengan teman-temannya ya. Yang lain.
0: Ya. Dan Pak Iman, apakah ada suatu batasan, ada suatu pedoman bagi kita itu kapan kita bersahabat dengan anak remaja kita, atau kapan kita harus membatasi diri itu? Karena bagaimanapun juga kan yang namanya anak remaja ya, masih statusnya buat kita itu kan masih seorang anak gitu Pak.
1: Betul, dan memang tidak bisa disepadankan antara persahabatan orang tua dengan orang dewasa yang lainnya dengan persahabatan orang tua dengan anak remajanya. Benar bahwa ada perintah yang jelas supaya anak menghormati dan menaati orang tuanya di dalam segala hal. Ada kalanya kita juga perlu memberi nasihat kepada anak tanpa mereka minta. Ada kalanya kita meminta atau bahkan memaksa agar mereka taat kalau mereka sudah terlalu jauh dari jalan kebenaran. Tetapi kalau sungguh sudah terjalin hubungan yang erat dengan mereka, segalanya tampak menjadi lebih mudah.
2: Pak Heman, ada orang tua yang tetap menggunakan pukulan ya secara fisik begitu terhadap anak yang walaupun udah remaja begitu Pak Heman. Menurut Pak Heman itu dampaknya seperti apa ya terhadap anak remaja?
1: Saya berpikir dan saya setuju dengan pendapat Dr. James Dobson, seorang psikolog yang terkenal, psikolog Kristen yang terkenal, yang berpendapat bahwa pukulan atau hukuman fisik bagi anak remaja itu lebih merupakan penghinaan bagi mereka. Selain itu juga hukuman fisik berdampak buruk karena saat ini remaja sudah lebih berani menentang. Jadi kita harus selesaikan bagian besar dari mendidik anak, mendisiplin anak itu pada waktu anak belum sampai pada masa remajanya. Dengan demikian persahabatan itu akan terjalin lebih mudah dengan anak remaja.
2: Jadi lebih banyak pakai ngomongan gitu ya Pak ya?
1: Iya, dan sungguh-sungguh kita juga harus berhati-hati dengan omongan kita. Lebih perlu bagi kita menggunakan kata-kata yang menguatkan, menghibur, dan memahami anak remaja.
0: Pak Iman, apakah ada ayat Alkitab itu yang mengajarkan kepada kita itu betapa pentingnya suatu persahabatan termasuk dengan anak remaja kita?
1: Ada satu nats dari Amsal Salomo pasal 17 ayat 17 tentang seorang sahabat. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saya mengartikan kalau kita sebagai orang tua saat ini harus lebih banyak bersikap sebagai sahabat bagi anak remaja kita, maka kita perlu belajar untuk menjadi seseorang yang mendampingi ketika anak mengalami kesulitan, kesukaran. Nah, itu bagian itu lebih banyak daripada kita memberikan nasihat-nasihat kita dan perintah-perintah kita.
0: Ya memang itu ternyata menimbulkan kesan yang sangat dalam. Jadi kalau dia mengalami kesulitan dan kita ada di sampingnya dan membantu bahkan menyelesaikan masalah itu memberikan kesan yang sangat dalam. Misalnya pada saat anak saya pernah mengalami SIM-nya hilang itu, saya dampingi terus selesaikan sampai ketemu dan dia memiliki SIM lagi dan itu tidak terlupakan buat dia itu.
1: Betul Pak Gunawan, contoh ya, yang baik sekali.
0: Ya, jadi terima kasih sekali Pak Iman dan juga Ibu Bulan sama-sama untuk perbincangan kali ini. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Heman Elia Magister Psikologi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang bersahabat dengan remaja. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan Anda menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 58, Malang. Anda juga dapat menggunakan email dengan alamat telaga@indo.net.id. Kami juga mengundang Anda untuk mengunjungi situs atau website kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan datang.

dan sabdanya melalui radio kesayangan saudara pada hari ini. Sekarang kita akan sama-sama belajar dari kitab Keluaran pasal yang keempat, mulai dari ayat yang ke-18 sampai kitab Keluaran pasal yang kelima, ayat yang ke-24. Kita akan belajar sekarang bagaimana Musa menjalankan perintah Tuhan dan apa yang dihadapi oleh Musa pada waktu dia berusaha untuk setia dan menjalankan perintah Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita akan mohon pimpinan Tuhan terlebih dahulu, dan seiring dengan lagu ini, kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan sehingga perjumpaan kita ini boleh sungguh menjadi berkat bagi kita sekalian. Mari kita dengarkan.

Saudara-saudara sekalian, kalau tadi saya katakan kita akan bersama-sama mempelajari Keluaran pasal yang keempat mulai dari ayat yang 18 sampai pasal 5 ayat yang ke-24, saya ralat kita akan teruskan sampai pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Di dalam pasal yang keempat dari ayat yang ke-18 sampai ke-31, kita lihat Musa mempersiapkan diri untuk kemudian berangkat ke Mesir. Dan di sana dikatakan bahwa dia berjumpa terlebih dahulu dengan Harun, kakaknya, yang menyuruh Harun untuk pergi ke padang gurun menjumpai Musa. Itu terdapat di ayat yang ke-27. Lalu kemudian di ayat yang ke-28, setelah mereka berjumpa, Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan dan segala tanda mujizat yang diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Dan akhirnya Musa dan Harun pergi terlebih dahulu kepada tua-tua orang Israel dan kemudian menjelaskan mengenai apa yang Tuhan kehendaki mereka lakukan serta membuat mukjizat di depan bangsa itu. Lalu kita lihat di ayat yang ke-31, lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsaraan mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Sejauh ini kelihatannya apa yang Musa harus lakukan semua berjalan dengan lancar. Dengan apa yang dia lakukan dan dia katakan di hadapan bangsa Israel, mereka kemudian mengakui dia dan mereka percaya bahwa Tuhan mengutus dia. Di pasal yang kelima kemudian dikatakan bahwa Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Tetapi Firaun berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Suatu respons yang berbeda sekali dengan respon daripada bangsa Israel. Firaun tidak percaya akan apa yang dikatakan oleh Musa. Lalu kemudian akhirnya dikatakan, Allah orang Ibrani telah menemui kami, izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanannya. Musa tetap melanjutkan permohonannya, tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu. Setelah kemudian Raja Mesir ini menolak untuk mengizinkan bangsa Israel keluar daripada Mesir dan tidak mau takluk kepada perintah daripada Allah yang mengutus Musa kepada dia, kemudian dikatakan mulai dari ayat yang kelima bahwa Firaun semakin menindas orang Israel. Maaf, dikatakan bahwa lagi kata Firaun, lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya? Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami, tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya. Karena mereka pemalas, itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami. Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan memperdulikan perkataan dusta. Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami di mana saja kamu mendapatnya, tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh berkurang. Saudara, coba bayangkan bagaimana penderitaan daripada bangsa Israel ini. Sebelum perintah ini dikeluarkan oleh Firaun, mereka sudah menderita. Mereka sudah berteriak-teriak minta tolong. Oleh karena itu kemudian datang pertolongan daripada Tuhan yang menjanjikan akan membebaskan mereka.
Tapi kenyataannya justru penderitaan mereka semakin berat. Dan akhirnya, saudara, para mandur ini ingin bertanya, apa alasan mereka atau apa alasan Firaun sehingga mereka lebih dianiaya atau penderitaan mereka semakin berat. Kemudian Firaun mengatakan kepada para mandur ini alasan mereka. Ayat yang ke-17 dikatakan di pasal yang kelima, pemalas kamu pemalas, itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang pergilah bekerja, jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu, tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. Firaun memberikan alasan mengapa dia memperkeras pekerjaan daripada orang-orang Israel ini, yaitu oleh karena Musa telah datang kepadanya untuk meminta supaya orang Israel diizinkan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Allah mereka. Ayat 19 dikatakan, maka mengertilah para mandur Israel itu bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Dengan jumlah batu bata produksi yang harus sama jumlahnya, tetapi dengan waktu yang semakin sedikit karena mereka harus mengerjakan pekerjaan lainnya, yaitu mencari jerami sendiri yang tadinya biasa sudah disediakan. Oleh karena itu mereka akhirnya pergi kepada Musa dan Harun setelah mereka meninggalkan Firaun. Dan di sana mereka mulai mengomel, mereka mulai marah-marah kepada Musa dan Harun. Lalu mereka katakan di ayat 21, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya, dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Tadinya semua kelihatan berjalan dengan lancar. Lalu kemudian Musa datang kepada Firaun. Ternyata apa yang terjadi tidak seperti yang diinginkan, tidak seperti yang dikatakan oleh Tuhan di dalam Keluaran pasal yang ke-4. Pada waktu Tuhan mengatakan bahwa pasti Tuhan akan menjamin bahwa orang Israel akan keluar dari Mesir dan Firaun akan mengizinkan keluar mereka dari Mesir. Tetapi kenyataannya pada waktu itu disampaikan, Firaun tidak mengizinkan mereka keluar dari Mesir. Makanya tidak heran kalau kemudian Musa datang kepada Tuhan dan bertanya, ayat 22, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini, dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tuhan berespons kepada apa yang dikatakan Musa. Oleh karena itu merupakan suatu tanggapan yang wajar daripada Musa, atau reaksi yang wajar dari Musa kepada Tuhan. Lalu Tuhan katakan bahwa semua ada tetap di dalam kontrol Tuhan, bukan terjadi sesuatu yang di luar rencana, tidak. Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Saudara-saudara, kita seringkali berpikir bahwa kalau Tuhan mengutus kita atau kita melakukan kehendak Tuhan, kemudian kita berpikir bahwa semuanya akan berjalan lancar. Jadi kalau kita berada di jalan Tuhan, maka semuanya akan berjalan lancar. Saudara, prinsip ini tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan bahwa selama kamu ada di dalam dunia ini, kamu akan mengalami berbagai macam konflik. Karena apa? Karena cara berpikir dunia berbeda dengan cara berpikir daripada Tuhan. Bahkan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan, kalau Tuhan Yesus saja ditolak, apalagi kamu. Di dalam kitab Kejadian kita sudah pelajari, kalau saudara selama ini sudah mendengarkan pembahasan daripada kitab Kejadian sampai Keluaran yang saya lakukan melalui radio kesayangan saudara ini, kita sudah belajar di kitab Kejadian mengenai Yusuf, yang bagaimana dia berusaha setia tetapi tidak kelancaran yang dia peroleh. Dia berusaha setia kepada Tuhan, dia berusaha untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, tapi kenyataan dia mengalami fitnahan dan kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi respons daripada orang yang percaya kepada Tuhan, yang tidak meragukan kepada
akan hikmat daripada Tuhan sesuai dengan apa yang sudah kita bahas di Keluaran pasal 3 dan 4, bahwa pada sesungguhnya Allah tidak pernah salah. Firman Tuhan tidak pernah salah. Manusia bisa salah, tapi Allah, Dia tidak akan salah. Yang dituntut dari kita soal keberhasilan, soal kemudian jaminan bahwa pekerjaan Tuhan akan digenapi sesuai dengan waktu dan kehendaknya, itu adalah persoalan Tuhan. Tetapi yang dituntut dari saudara dan saya adalah kesetiaan di dalam menjalankan panggilan kita. Adalah kesetiaan, ketaatan di dalam kita melaksanakan firman Tuhan, apapun konsekuensi logis atau resiko yang harus kita tanggung. Pada saat hal-hal yang tidak menyenangkan justru terjadi pada saat kita sedang melakukan kehendak Tuhan, jangan meragukan Tuhan. Tidak ada yang salah. Tidak ada dalam arti bahwa Allah kemudian melakukan atau mencoba untuk melaksanakan suatu rencana dan rencananya gagal. Tidak, saudara. Tetapi kita harus berhati-hati dalam hal ini. Jangan kemudian kita pikir kita sedang menjalankan kehendak Tuhan, lalu kemudian terjadi sesuatu yang tidak beres, lalu kemudian kita mengkambing hitamkan dengan kata lain, oh ya gak apa-apa, tidak beres, karena memang ini tetap semua ada di dalam jalan Tuhan. Oh, itu harus hati-hati, saudara. Kita harus betul-betul yakin, kita harus betul-betul sudah mengkaji, kita harus betul-betul sudah mengevaluasi bahwa betul kita ini sedang menjalankan kehendak Tuhan. Oleh karena itu, kembali saya tekankan kepada saudara, saudara harus belajar firman Tuhan baik-baik untuk kita betul-betul jelas bahwa kita sedang menjalankan apa yang firman Tuhan katakan kepada saudara dan saya. Kalau kita sungguh-sungguh sudah menjalankan, berusaha sedang taat untuk menjalankan firman Tuhan dan kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita harus yakin bahwa Tuhan tidak salah. Firman Tuhan itu tidak salah. Dan kita akan tetap terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya ambil contoh yang lain, saudara, dari kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke-6. Saudara perhatikan di sini, dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6 dikatakan bahwa Allah mengutus Yesaya. Pada waktu ini biasanya ayat yang sering dipakai oleh orang yang merasa dipanggil oleh Tuhan. Ayat yang ke-8 di pasal yang ke-6 kitab Yesaya dikatakan, suara Tuhan

akan menghasilkan apa-apa. Di dalam ketaatannya nanti untuk menjalankan perintah Tuhan, pekerjaannya, pelayanannya tidak menghasilkan sesuatu, dengan kata lain orang tidak akan bertobat. Maka di ayat ke-11 kemudian dia bertanya, dia pikir, mungkin dia pikir kenapa tadi dia cepat-cepat menyanggupi kalau ternyata pekerjaannya tidak akan membawa hasil. Lalu kemudian dia bertanya di ayat ke-11, sampai berapa lama ya Tuhan? Apakah hanya dalam waktu 1 tahun pekerjaannya tidak akan berhasil, ketaatannya ini tidak akan membuahkan apa-apa? Tapi kemudian firman Tuhan mengatakan bahwa sampai kota-kota telah lenggang, sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Jadi dengan kata lain, sampai kemudian tidak ada orang sama sekali, memang pekerjaannya atau ketaatannya tidak akan membuahkan hasil, dalam arti tidak akan ada seorang pun yang bertobat. Jadi di sini penekanannya, saudara, porsi kita, apa yang dituntut dari Allah, dari kita adalah ketaatan, kesetiaan. Masalah hasil, apalagi berkenaan dengan pertobatan, berbaliknya manusia kepada Allah, itu adalah urusan Tuhan. Tetapi kita, tuntutan Tuhan atas saudara dan saya sebagai orang yang percaya adalah kita mempercayai firman Tuhan, kita mentaati firman Tuhan, dan kita setia di dalam menjalankan firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita lihat di sini, setelah Musa mendengarkan perkataan itu dari Tuhan bahwa dia akan tetap menjalankan rencananya, dan rencananya pasti berhasil, dan rencananya pasti digenapi, orang Israel pasti keluar dari Mesir, tidak ada yang salah, tidak ada yang terjadi di luar rencana Tuhan. Maka di dalam Keluaran pasal yang ke-6, Musa kita lihat menjalankan tanggung jawabnya. Dia meneruskan panggilannya, dan dia yakin bahwa Tuhan tidak salah. Berikutnya, saudara-saudara, kita lihat perjalanan Musa. Dia terus melangkah dengan langkah iman yang didasarkan pada pengenalan yang benar akan Allah yang mengutusnya. Kiranya saudara dan saya juga di dalam mengarungi perjalanan hidup kita masing-masing, kita boleh seperti Musa. Apapun situasi kondisi yang kita akan hadapi di dalam usaha kita untuk percaya kepada firman Tuhan, untuk taat kepada firman Tuhan, untuk setia di dalam menjalankan firman Tuhan, kita melangkah berdasarkan pengenalan kita yang benar kepada Tuhan yang memberikan panggilan itu kepada saudara dan saya sebagai anak-anak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk terus mempunyai kerinduan untuk mengenal Engkau melalui firman Tuhan, di mana Engkau sudah memperkenalkan dirimu melalui firman-Mu ini, sehingga kami boleh belajar firman Tuhan baik-baik, dan sehingga dalam kehidupan kami ini, apapun situasi kondisi yang harus kami hadapi, di dalam kami berusaha untuk mentaati firman Tuhan, setia kepada firman Tuhan, kami tidak akan dipengaruhi oleh situasi dan kondisi, tapi kami boleh berjalan berdasarkan pengenalan kami yang benar kepada Tuhan. Kami tahu Engkau tidak salah, tidak akan melakukan kesalahan, dan janji-Mu pasti akan digenapi. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau berkenan menjadi Tuhan kami, karena kami sadar bahwa kami tidak layak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah saudara perjumpaan kita melalui acara Aku, Dia, dan Sabdanya. Sampai berjumpa kembali dalam kesempatan yang berikutnya, dan terimalah lagu terakhir yang akan kita dengarkan bersama-sama. Sampai berjumpa lagi.

Waktu begitu cepat berlalu. Mari kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 63 ayat 6-8. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi penolongku, dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai. Jiwaku melekat kepadamu, tangan kananmu menopangku.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Mazmur 113 ayat 1-4. Haleluya, pujilah hai hamba-hamba Tuhan, pujilah nama Tuhan. Kiranya nama Tuhan dimasyhurkan sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, terpujilah nama Tuhan. Tuhan tinggi mengatasi segala bangsa, kemuliaannya mengatasi langit.

begitu cepat berlalu. Mari, kita pergunakan waktu dengan bijaksana. Layani Tuhan dengan sungguh dan hidup benar di hadapan Tuhan.

Yeremia 17 ayat 5 dan 7. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.

0: Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, saya sungguh bersyukur diberikan kesempatan sekali lagi untuk boleh hadir, bersekutu bersama-sama, dan beribadah dengan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi terima kasih kepada Pastor Michael untuk kesempatan, dan juga seluruh jemaat untuk kepercayaan yang diberikan. Sehingga hari ini kita boleh beribadah bersama-sama, secara khusus juga belajar tentang satu tema, yaitu ketika jalannya nampak tak masuk akal. Mari kita bersama-sama tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan. Karena kami percaya kami hidup di dalam anugerah pemeliharaan tangan kasih Allah yang luar biasa. Baik kami sadar ataupun kami tidak sadar. Dan jujur Tuhan, seringkali ada begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang Kau lakukan yang kami tidak sadari. Sehingga hati kami sulit untuk menaikkan ucapan syukur, sulit untuk penuh dengan limpahan rasa berterima kasih kepada Engkau. Tapi biarlah hari ini ketika kami akan kembali belajar firman Tuhan, kami kembali ditolong melihat Engkau dengan lebih jelas. Supaya ketika kami melihat Engkau dengan lebih jelas, mengenal Engkau dengan lebih baik, kami boleh mengasihi Engkau lebih dan lebih lagi. Dan sekali lagi kami mau mempersembahkan hidup kami kepada Tuhan. Ini setiap kami ya Tuhan, pakailah juga hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasan untuk menjadi alat Tuhan, alat di tangan Tuhan, menyatakan kebenaran Tuhan, dan setiap kami termasuk hamba-Mu adalah pribadi-pribadi yang belajar sendiri dari Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Demi Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Hari ini kita sungguh bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan yang masih dinyatakan, sehingga kita bisa tetap beribadah meskipun masih tetap menggunakan ibadah secara streaming. Dan kita juga percaya untuk kondisi-kondisi ke depan, jikalau memang Tuhan berkati, Gereja Gibeon akan memulai beberapa kali ibadah juga secara tatap muka. Kita terus mendoakan kiranya Tuhan memberkati kondisi Indonesia, secara khusus juga kondisi Surabaya, sehingga ibadah-ibadah ke depan juga bisa dilakukan secara onsite. Nah, hari ini saya rindu mengajak setiap kita merenungkan akan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya mengajak setiap kita tetap membuka Alkitab kita, Injil Lukas pasal yang kelima, ayat pertama hingga ayat yang ke-11. Saya akan bacakan bagi setiap kita, silakan Bapak Ibu menyimak di dalam Alkitab masing-masing. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain, supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Yesus. Demikian jauh firman Tuhan dibacakan untuk setiap kita. Rekan-rekanku, salah satu hal terberat di dalam kehidupan ini adalah ketika kita mencoba untuk hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita semua akan setuju dengan hal tersebut. Tidak mudah mengikut Tuhan. Firman Tuhan sendiri berkata kita harus mengikut dia dengan cara memikul salib, menyangkal diri. Bukan suatu hal yang mudah untuk kita kerjakan. Tetapi akan jauh lebih sukar bagi kita untuk mengikut dia dengan setia dan taat. Tatkala kita harus mengalami konsekuensi-konsekuensi yang buruk ketika kita memilih taat dan setia. Kalau pilihannya kita ikut Tuhan, dan kita pasti mendapatkan kebahagiaan, pasti mendapatkan berkat. Saya percaya meskipun saya tetap menduga ada kesulitannya, tapi toh kita tetap bisa mengikut dia. Tapi bayangkan, ketika kita diminta untuk taat, diminta untuk ikut setia, tetapi justru karena kesetiaan itu, kita mendapatkan konsekuensi yang buruk. Maka bukankah kita bisa berpikir ulang dan bertanya, kenapa Tuhan demikian? Kenapa dia memimpin kita memasuki sebuah jalan yang bagi kita ini aneh sekali? Dan ini salah, keputusan yang salah. Dan jujur, seringkali pengalaman-pengalaman itu adalah pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika kita mencoba belajar firman, dan kita coba taat, ikut Tuhan, bukankah ada konsekuensi-konsekuensi tertentu yang tetap harus kita tanggung? Sebagai contoh, di dalam Alkitab juga digambarkan bagaimana Yusuf ketika dia mencoba hidup setia, menjaga kesucian, kemurnian hidupnya. Bukankah justru dia bukannya dipuji, bukannya dia mendapatkan banyak apresiasi, tetapi penjara menjadi bagiannya. Demikian juga kalau kita memperhatikan bagian firman Tuhan yang tadi barusan saja kita baca. Mengikut Tuhan itu tidak mudah. Ada banyak hal yang kita tuh bisa sampaikan komplain kepada Tuhan. Seperti kalau kita rasakan pengalaman Simon Petrus ketika dia sudah meminjamkan kapal dan perahunya bagi Yesus untuk kemudian mengajar orang banyak di sana. Lalu kemudian Simon mendapatkan sebuah perintah untuk kemudian pergi ke tengah untuk kemudian menebarkan jala dan menangkap ikan. Perintah semacam ini merupakan sebuah perintah yang sulit, perintah yang aneh. Karena apa? Karena ada beberapa problem yang kita bisa lihat bagi sudut pandang manusia ketika mendengar akan perintah Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu. Yang pertama, problemnya adalah problem science. Sebagaimana kita tahu, science mengajarkan bahwa untuk menangkap ikan, waktu terbaiknya adalah pada waktu malam hari. Sedangkan pada waktu peristiwa tersebut, pada waktu itu adalah waktu siang hari. Yang justru bukan waktunya, bukan saatnya untuk seseorang menangkap ikan. Di dalam hal ini saya tidak ingin mengatakan bahwa Yesus mencoba untuk kemudian mengubah sains atau mencoba bertentangan sains. Tapi saya percaya memang perintah Yesus itu melampaui. Dia sanggup melakukan sesuatu melampaui daripada seluruh hukum-hukum alam yang ada. Karena dia adalah Tuhan. Tapi sekali lagi, kalau kita berpikir dari sudut pandangnya si Petrus, bayangkan nih, kita sudah tahu hukumnya itu kayak begitu. Tetapi sekarang kita diminta untuk melakukan sesuatu hal yang kelihatannya berbeda dengan apa yang menjadi biasanya. Bukankah kita patut berpikir? Apalagi, kalau kemudian kita memperhitungkan latar belakang Yesus dan latar belakang Simon Petrus. Siapakah Yesus? Tentu kita percaya dia Tuhan. Tapi bukankah ketika dia datang menjadi manusia, dia lahir menjadi anak tukang kayu. Sementara Simon Petrus sudah memang dari awal pekerjaannya adalah menangkap ikan. Sehingga saya bayangkan, kalau saya adalah Simon Petrus dan kemudian mendengar perintah Yesus berkata demikian, saya akan berkata kepada dia, sorry ya guru ya, kalau soal ngajarin teologi, saya sudah dengar, you are the best, engkau hebat. Kalau bicara mungkin tentang membuat kapal, kamu lebih jagolah dari saya. Tapi kalau berbicara soal menangkap ikan, itu rasanya gue lebih hebat deh. Aku lebih ahli deh, ini kebiasaanku. Maka bukankah sekali lagi, sulit bukan bagi Simon Petrus untuk mentaati hal tersebut. Problem yang kedua adalah problem pengalaman. Yang saya maksudkan dengan problem pengalaman adalah begini.
1: Alkitab bagian Lukas pasal 5 ini sudah mencatat dengan jelas. Simon memberitahu Yesus bahwa kemarin malam mereka dari sana. Tentu kita harus mengakui bahwa sangat sulit untuk memastikan apakah daerah yang dimaksudkan itu sama persis, titik koordinatnya sama persis. Tentu saya pikir itu tidak bisa dipastikan secara mutlak. Tetapi setidaknya arah yang ditunjukkan Yesus adalah arah di mana seringkali orang menangkap ikan di sana pada malam hari. Dan Petrus berkata, kemarin sudah dari sono. Dan hasilnya, kagak ada. Kalau di waktu itu yang seharusnya ikan itu bisa ditangkap, di tempat itu saja tidak ada ikan. Apalagi sekarang bukan waktu menangkap ikan dan posisinya serupa. Maka bukankah ini seolah-olah seperti ketika kita itu sudah mencoba melakukan hal tersebut dan kemudian kedapatan gagal. Lalu kemudian kita mendapatkan perintah, coba deh lakukan lagi. Bukankah di dalam hati kita bisa berkata, Sudah aku coba. Bahkan seringkali kita melakukan itu bukan satu, dua kali. Banyak kali kita sudah coba dan hasilnya gagal. Sehingga ketika Tuhan kembali berkata, coba lakukan lagi. Bukankah kita bisa berkata, Tuhan, bukan aku gak mau percaya. Sudah pernah aku kerjakan. Tapi memang gak ada hasilnya yang aku dapat. Wajar kalau ia bergumul di dalam mentaati Tuhan. Dan problem yang ketiga adalah problem kesia-siaan. Kalau kita membaca ketika Yesus sedang mengajar, apa yang Simon dan kawan-kawannya lakukan? Alkitab mengatakan bahwa mereka sedang membasuh jala. Sebuah aktivitas di mana mereka sedang membereskan jalannya, tanda mereka sudah selesai melakukan tugas. Tetapi ketika mereka baru saja, entahkah sudah selesai atau sedang di dalam proses kemudian membasuh jalannya, Yesus kemudian berkata, yuk nangkep ikan lagi. Ini ibarat kalau kita itu sudah kepak-kepak barang, lalu kemudian katakan, kita gak jadi pergi, bongkar lagi barangnya. Oh, bisa dibayangkan betapa rasanya jengkel, bukan? Apalagi sekali lagi, kalau kita tambahkan dua problem sebelumnya, sudah pernah kita coba tangkap dan gak dapat, apalagi waktunya yang salah. Sehingga di dalam kondisi seperti ini sekali lagi, tidak mudah untuk hidup mengikut Tuhan. Saya percaya kita punya pengalaman-pengalaman yang mirip seperti ini. Pengalaman-pengalaman di mana kita rasa perintah-perintah Tuhan gak masuk akal. Atau kita sudah mencoba berkali-kali tetapi tidak ada hasil baik yang didapatkan. Sehingga kita bisa berkata, Tuhan, khusus yang bagian ini, sorry dah, aku gak bisa taat. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya mendapati bahwa memang betul ada kesulitan dari Simon Petrus untuk kemudian hidup taat mengikut Tuhan. Tetapi yang menarik saya juga mendapati, ada dan seharusnya ada kesulitan dari Yesus sang Tuhan itu. Untuk kemudian mempercayai serta mempercayakan pelayanan kepada Simon dan juga teman-temannya yang lain. Atau pelayanan kepada manusia. Ada kesulitannya. Dan saya pikir kesulitannya juga kesulitan yang besar. Apa kesulitannya? Yang pertama, yaitu problem keberdosaan. Sudah pasti semua manusia lahir sebagai orang yang berstatus berdosa. Mereka kemudian hidup di dalam ikatan dosa dan seringkali jatuh dan gagal dalam dosa. Bahkan kalau kita membaca bagian firman Tuhan tadi, bukankah dengan jelas Simon Petrus mengaku kepada Yesus, Guru, pergilah, aku orang berdosa. Jelas ini merupakan suatu hal yang sulit. Mempercayakan sesuatu kepada seorang yang rentan, yang rapuh. Bahkan yang kemudian pasti bisa menghancurkan pekerjaan tersebut. Membawa sukses belum tentu, tetapi bisa kemudian menjadi penghambat jalannya pekerjaan tersebut. Dan bukan cuma satu kali Simon Petrus gagal. Alkitab mencatat berkali-kali dia gagal. Meskipun juga tentu ada berkali-kali dicatat dengan catatan yang baik. Tetapi bukankah kalau kita mengamati yang menarik, di bagian paling akhir dari Injil Yohanes, Di sana kembali diulang di tempat yang mirip, di tempat yang serupa. Di daerah tersebut, Simon kemudian kembali melakukan kegagalan yang sama dengan peristiwa yang sangat mirip sekali. Dan sebelum itu semua, bukankah Alkitab mencatat sebuah kejatuhan yang paling berat? Bagaimana Simon Petrus menyangkali, bahkan mengutuki Yesus Kristus. Bukankah Allah, Yesus tersebut tahu Simon ini merupakan pribadi yang bisa jatuh, bisa gagal karena dia orang berdosa. Bukankah harusnya untuk mempercayakan sebuah pekerjaan pelayanan yang besar, pekerjaan pelayanan yang penting, tentu kita tidak akan mempercayakan kepada orang yang lemah dan terbatas seperti ini. Problem kedua, yaitu problem kelambanan di dalam belajar. Kalau kita menyimak baik-baik Alkitab, maka kita tahu bahwa ini bukan perjumpaan pertama Simon Petrus dengan Yesus. Berdasarkan catatan Yohanes pasal yang pertama, kita ketahui Andreas ketika berjumpa dengan Yesus, lalu dia mengajak Simon, saudara ini juga berjumpa dan belajar langsung dari Yesus. Sehingga dia sudah pernah mengenal, sudah pernah mendengar, sudah pernah berjumpa dengan Yesus Kristus itu sendiri. Dan kalau kita memperhatikan di dalam pasal sebelumnya dari kitab Lukas ini, Lukas 4, 38-41, bukankah di sana dicatat bukan cuman sekedar berjumpa, tetapi justru Tuhan Yesus sudah menunjukkan pekerjaannya yang ajaib. Dia menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Sehingga dia bukan cuma mengenal Yesus sebagai pengajar, tapi dia juga mengenal Yesus sebagai pribadi yang sanggup melakukan perkara yang ajaib. Maka bukankah harusnya, kalau dia tahu orang ini luar biasa, orang ini sanggup melakukan pekerjaan yang manusia pada umumnya tidak sanggup kerjakan, maka bukankah harusnya, sekali lagi, harusnya dia bisa berpikir, kalau demikian, jangan-jangan mungkin nanti Yesus juga bisa melakukan perbuatan yang ajaib lainnya. Tapi bukankah sekali lagi kita mendapati bahwa Simon tetap gagal. Simon tetap merasa tidak mungkin semua itu terjadi. Dia lamban belajar. Dan ngomong-ngomong bicara soal kelambanan belajar, sebenarnya bukan cuma Simon Petrus. Sebenarnya kita mencatat murid-murid Yesus juga lamban belajar. Bagaimana murid-murid tidak percaya Tuhan sanggup mengadakan tanda-tanda mujizat memberikan makan 4.000 orang. Padahal mereka memiliki 7 kitul roti. Padahal sebelum itu ada peristiwa Yesus memberikan makan 5.000 orang. Beda 1.000 dengan makanan 5 roti dan 2 ikan. Para murid lamban belajar. Bahkan kalau kita mendapati sampai Yesus bangkit pun dan sebelum dia naik ke surga, para muridnya masih tanya, "Guru, kapan sih engkau akan memulihkan secara politik kejayaan Israel ini?" Padahal Yesus sudah berkali-kali mengajar, bukan untuk itulah tujuan kedatangannya. Lamban belajar. Bisa dibayangkan kalau kita mau mempercayakan sebuah pekerjaan kepada orang yang lamban belajar. Mungkin kita akan berpikir 2-3 kali untuk kemudian percaya kepada orang tersebut, bukan? Ini kesulitan yang sebenarnya Yesus juga hadapi. Yang ketiga, yaitu problem kemahakuasaan Allah. Yang saya maksudkan ini bukan Allah tidak maha kuasa, tapi justru sebaliknya. Allah itu adalah pribadi yang memang maha kuasa. Dan di dalam kemahakuasanya dia sanggup melakukan berbagai macam pekerjaan, bahkan tanpa campur tangan manusia. Sejak dari awal Alkitab mencatatkan bahwa Allah sanggup menciptakan segala sesuatu, alam semesta hanya dengan firman-Nya. Maka bukankah kalau untuk mengerjakan pekerjaan di dalam alam ciptaan yang dia ciptakan dengan firman-Nya itu, harusnya dia sanggup mengerjakan sendiri. Buat apa dia melibatkan manusia yang lemah, berdosa, lamban pula untuk belajar? Maka bukankah kita mendapati sebenarnya Allah pun sulit untuk bisa mempercayai manusia. Manusia sulit mempercayai Allah. Sebenarnya Allah itu jauh lebih sulit untuk mempercayai manusia. Tetapi yang menarik, Alkitab menunjukkan bahwa Allah yaitu Yesus Kristus tidak pernah menyerah. kepada manusia. Dia tahu bahwa kita bisa gagal. Dia tahu bahwa kita bisa lemah. Dia tahu kita bisa kemudian mengecewakannya. Tetapi dia adalah Allah yang kemudian tetap menyatakan kasihnya. Bahkan kemudian mengundang kita tetap ambil bagian di dalam pekerjaannya. Kepada Simon yang sudah mengaku dengan jujur, pergi, guru, pergi. Aku orang berdosa. Yesus bukan berkata, tahu diri juga kamu ya. Oke dah, aku cari yang lain. Bukankah Yesus justru berkata, aku tetap akan menjadikan engkau penjala manusia. Ikutlah aku. Maka kita patut bertanya, apa sih yang membuat Yesus Kristus itu tidak menyerah? Masih percaya kepada manusia yang seringkali sulit untuk mendapatkan kepercayaan tersebut. Saya memberikan kita 3 alasan. Apa yang membuat Allah itu bisa demikian mempercayai atau tidak pernah menyerah kepada manusia yang lemah. Yang pertama, yaitu karena Allah itu adalah Allah yang penuh kasih. Dia adalah Allah yang berlimpah dengan kasihnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa kasihnya, kasih setianya baru setiap pagi. Panjang sabar, berlimpah dengan pengampunan. Sehingga itulah yang menolong, itulah yang membuat Allah kemudian masih mau mempercayai manusia yang lemah. Karena apa? Karena di dalam kelemahan manusia, Allah tetap mau mengasihi mereka. Di dalam keterbatasan manusia, Allah tetap mau memakai mereka. Karena Allah panjang sabar. Gak seperti kita yang mungkin sulit untuk sabar kepada orang-orang seperti itu. Tapi Alkitab berkata karena kasihnya itulah, maka dia masih mau mempercayakan semua hal ini. Meskipun lamban, meskipun, maaf, tapi kata itu yang tepat, bodoh. Tapi Allah dengan kasihnya, dengan kesabarannya, dia setia mengajar dan menuntun setiap kita untuk kemudian menggenapkan pekerjaan yang ia percayakan di dalam kehidupan setiap kita. Kasih Allah itulah dasarnya. Yang kedua, yaitu demi relasi. Allah ketika

rewel. Setelah Yunus pergi jauh meninggalkan Tuhan, dia kemudian ditelan ikan dan kemudian dia pergi ke Niniwe. Dan setelah itu Niniwe bertobat. Andai kata, goal Tuhan itu cuma Niniwe bertobat. Maka saya percaya bahwa kitab Yunus akan berhenti di pasal yang ketiga. Tetapi kenapa kitab Yunus masih dilanjutkan di pasal yang keempat? Karena memang goal Tuhan bukan sekedar Niniwe. Tetapi goal Tuhan adalah dia pingin supaya hamba-hambanya, anak-anaknya yang mau dipakai oleh dia adalah orang yang merasakan indahnya relasi berjalan bersama dengan Tuhan. Itu goalnya. Itulah yang membuat Allah kenapa masih mau percaya kepada kita yang lemah dan terbatas. Dan yang ketiga, yang membuat Allah masih mau mempercayakan adalah karena kuasanya. Manusia lemah, manusia bisa terbatas, bahkan manusia seringkali jujur bisa menjadi penghambat pekerjaan Allah. Tetapi firman Tuhan mengatakan, Allah sanggup memakai yang terbatas, memakai yang kecil, untuk kemudian mendatangkan hal yang lebih baik lagi. Tidak ada kegagalan, tidak ada keterbatasan manusia yang sanggup merusakkan rancangan Allah. Allah adalah Allah yang berkuasa. Dan itulah yang membuat Allah, kalau boleh menggunakan istilah manusia, tenang ketika dia melibatkan kita. Karena Allah memegang kendali atas segala sesuatu. Inilah alasan kenapa Allah bisa mempercayai setiap kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, kalau gitu gimana dengan kita? Gimana dengan kita yang mendengar, membaca, dan mempelajari firman Tuhan yang bagi kita sulit untuk dilakukan? Mungkin ada di antara kita yang membaca bagian firman Tuhan tentang mengampuni, dan kita sedang hatinya terluka karena ada orang yang melukai hati kita. Sehingga ketika kita membaca bagian firman Tuhan, kita bisa berkata, Tuhan, rasanya tidak mungkin hal ini itu terjadi. Bagaimana bisa? Aku terluka. Bagaimana mungkin aku bisa mengampuni dia? Mungkin ada sebagian yang berkata bahwa dan membaca firman Tuhan dan mendapati hiduplah suci, hiduplah benar sebagaimana yang Allah inginkan. Dan sementara kita mencoba hidup benar di dalam bisnis kita, di dalam usaha kita, apalagi di tengah-tengah pandemi, yang kita dapati bukannya justru cuan, bocuan, rugi. Sehingga ketika kita sudah mencoba sekali, dua kali, kita berkata, Tuhan, gak masuk akal. Kalau aku harus menuruti semua hal ini, maka pertanyaannya, apa yang membuat kita manusia ini kemudian bisa mempercayai Allah? Meskipun jalannya kelihatan tidak terselami, meskipun kelihatannya semuanya salah, apa yang membuat kita tetap sanggup percaya kepada dia? Saya percaya ada tiga alasan yang serupa dengan alasan Allah. Tapi saya akan ajak kita melihat dari sisi manusia. Yang pertama, yang membuat kita itu bisa tetap percaya, tetap teguh di tengah-tengah segala ketidakmengertian kita akan perintah-perintah Tuhan, di tengah-tengah ada tantangan konsekuensi yang harus dihadapi, yang membuat kita bisa tetap berkata, aku mau taat, aku mau setia, adalah ketika kita diingatkan betapa besarnya kasih setia Allah bagi kita. Ketika kita melihat bahwa kok kelihatannya gak ada jalan keluar, bukankah sebenarnya ada satu masalah yang juga dicatatkan Alkitab, memang tidak ada jalan keluar. Untuk urusan-urusan yang lain, seringkali ada jalan keluar, cuman kita gak kelihatan. Tapi untuk masalah ini, satu hal ini, tidak ada jalan keluar, yaitu dosa. Tidak ada jalan keluar dari sisi manusia bagaimana bisa menyelesaikan dosa kepada Allah. Dan di tengah-tengah ketidakadaan jalan keluar, apa yang Allah lakukan? Dia bukan berkata, ya sudah, minta maaf, itu pilihanmu. Tapi bukankah di tengah-tengah ketidakadaan jalan keluar itu, Allah membuka jalan, bahkan dengan cara yang paling ajaib. Dia datang menjadi manusia, menjadi sama dengan kita, menderita, turut merasakan seluruh pengalaman hidup yang kita alami. Bahkan dia sampai naik ke atas kayu salib, mati menebus dosa-dosa kita. Supaya jalan yang buntu itu

ada jalan keluar. Dibukakan melalui salib Yesus Kristus. Sehingga bukankah benar Rasul Paulus mengatakan, kalau Bapa saja sudah tidak menyayangkan lagi anaknya, tapi merela memberikannya, apa sih yang Allah itu tidak akan berikan bagi kita? Apa yang Allah tidak akan nyatakan kasihnya kepada kita untuk hidup memuliakan Dia? Maka bukankah ketika kita selalu dan selalu diingatkan akan salib Yesus Kristus dan akan kuasa kebangkitannya, kita tahu, mungkin kelihatan salah, mungkin kelihatan tidak ada jalan keluar, tetapi sebenarnya Allah punya jalan keluar. Dia ada di sana, dan Dia terus-menerus bekerja, menyiapkan jalan keluar yang kadangkala kita tidak lihat, yang kadangkala kita tidak pahami itu. Dan ketika kita mendasarkan iman kita kepada kasih-Nya, disitulah kita ditolong dan dimampukan untuk berkata, Tuhan, meskipun aku gak lihat, tetapi aku mau belajar percaya kepada Engkau. Ini dasar yang pertama. Dasar yang kedua, yaitu ketika kita didorong karena relasi. Didorong demi relasi. Ketika memang goal hidup kita itu mau berjalan bersama dengan Tuhan, maka saya percaya bisa jadi pekerjaan, tuntutan Tuhan, perintah-perintah Tuhan itu kelihatan bagi kita itu membawa kita pada jalan yang salah. Tetapi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, itu yang menjadi keinginan kita, maka saya yakin meskipun jalannya tidak dipahami, jalannya tidak diselami, tetapi saya yakin dan percaya, kita akan berkata, aku mau. Bukan karena goal akhirnya, tetapi karena proses berjalan bersama dengan Tuhan tersebut. Bayangkan kalau kita ada di dalam sebuah rencana perjalanan. Dari satu kota ke kota yang lain. Atau dari satu negara ke negara yang lain. Kalau yang kita tempatkan untuk memuaskan dan membuat kita senang hanya ketika kita sudah sampai di tempat tujuan, maka saya percaya kesenangan yang kita alami itu sebentar sekali, sebentar. Tetapi yang kita rasakan penderitaan yang panjang, yaitu apa? Perjalanannya. Kalau kita berangkat dari satu kota ke kota yang lain dengan perjalanan yang panjang dan goal kita cuma merasa saya bahagia kalau nanti saya tiba di sana, maka rasa senangnya sementara, sebentar, dan kita akan merasakan begitu banyak penderitaan di dalam perjalanan. Tetapi ketika goalnya yaitu bagaimana kita bisa menikmati perjalanan itu, bagaimana kita menikmati suasana, menikmati situasi, maka meskipun panjang, kita tetap akan bahagia. Meskipun mungkin sesuatu hal yang kelihatannya tidak terlalu menyenangkan, tetapi karena kita menikmatinya, bukan sekedar karena pemandangannya, tetapi satu hal, karena berjalan bersama siapa, itulah yang menolong kita, untuk kita bisa menikmati proses yang sulit dan berat itu. Saya punya pengalaman, bagaimana ketika saya sedang berpacaran dengan istri saya sekarang, di waktu itu belum punya mobil, sepeda motor juga tidak ada, maka saya dating dengan istri saya pakai sepeda ontel, sepeda kayu. Ya. Saya jemput istri saya, tentu saja bukan di tempatnya tinggal di kakaknya yang aja di sepanjang, karena itu terlalu jauh, tapi saya minta dia ikut antar jemput ponakannya berhenti di sekolahan dekat rumah saya, lalu saya jemput dengan sepeda kayu tersebut. Di tengah-tengah yang lain datang mobil, motor, paling tidak ya, datanglah seorang laki-laki, tak tahu diri itu naik sepeda kayu itu ya, menjemput sang cewek sambil mengepit payung. Saya masih ingat tuh, saya kepit payungnya, saya kayu gitu ya. Lalu kemudian sudah sampai di sana, saya bilang kepada pacar saya itu, yuk jalan-jalan yuk. Lalu pertanyaan dia adalah pertanyaan yang saya tidak pernah pikirkan sebelumnya. Mau kemana? Saya baru mikir, iya ya, naik sepeda ini mau kemana ya? Karena dari rumah saya mau ke mall terdekat, itu pun kalau naik mobil bisa 30 menit. Kalau naik sepeda berapa jam? Dan masalah berikutnya adalah, kalau sudah sampai sana, saya tahu ada parkiran mobil.
Saya tahu ada parkiran motor. Yang saya gak tahu ada parkiran sepeda apa enggak ya. Nah itu saya gak tahu. Jadi akhirnya saya bilang sama istri saya gini. Istri, belum istri waktu itu ya. Masih pacar. Saya bilang begini. Udahlah, kita keliling-keliling kompleks saja naik sepeda. Kamu saya bonceng, kamu pegangin payung. Lalu saya kayuh, kita ngobrol sambil kita jalan keliling kompleks. Nanti sambil kita cari makan siang dekat-dekat sini. Dan dia berkata, oke, ayo. Kalau ditanya, menyenangkan tidak naik sepeda? Ya tentu saja bagi orang yang hobi goes, seperti mungkin Pastor Mike, senang kali ya. Bagi saya waktu itu enggak sih, enggak banget gitu ya. Apalagi di tengah-tengah cuaca Surabaya yang panas, maka kenapa saya bawa payung? Apalagi sekarang bonceng orang, tentu itu tidak mudah lagi. Maka kalau tanya senang enggak naik sepeda, sebenarnya juga enggak terlalu senang amat. Tapi kalau tanya gini, senang enggak pengalaman itu? Jawabannya adalah iya. Kenapa? Bukan karena naik sepedanya, tapi karena bersama dengan siapanya. Maka kalau hidup kita, goal hidup kita adalah saya ingin hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Maka meskipun jalan yang kita lewati bukan jalan yang kita impikan. Jalan yang kita lewati adalah jalan yang sulit. Tetapi karena ada dia dan bersama dengan dia. Saya percaya itu adalah momen-momen yang penuh dengan kebahagiaan. Dan yang terakhir, apa yang membuat kita bisa percaya? Meskipun seolah-olah firman-Nya, perintah-Nya itu kelihatan mendatangkan konsekuensi yang sulit, yaitu karena kita akan ditakjubkan oleh kuasa-Nya. Kita ditakjubkan oleh Allah yang berjalan bersama dengan kita. Maka ketika jalan itu memang jalan yang sulit, jalan itu memang mendatangkan konsekuensi yang berat, Dia bukan Allah yang kemudian berpangku tangan, tetapi Dia yang berjalan bersama dengan kita dan Dia berkata, aku yang akan memimpin semuanya ini. Dia bukan Allah yang kemudian akan diam saja dan berkata, ya sekarang urusanmu, urusanku selesai. Tapi Dia adalah Allah yang kemudian akan bekerja dengan caranya yang ajaib, menyelesaikan dan menolong siap kita. Sehingga ketaatan kita itu akan mendapatkan hasil. Hasilnya apa? Kita akan melihat Allah semakin jelas. Melihat kuasa-Nya semakin jelas. Dan disitulah kita semakin dipenuhi dengan kasih dan ucapan syukur kepada Dia. Saya teringat akan pengalaman seorang rekan saya. Dia mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan karena orang tuanya kena stroke. Sudah kena stroke, coba diobati, dioperasi, tetapi kondisinya tidak segera pulih karena darahnya terus keluar. Berbagai macam pengobatan coba ditempuh tetapi tidak menolong dari orang tua teman saya ini. Padahal teman saya ini juga baru saja kena stroke di usia yang masih muda. Di tengah-tengah pergumulan ketika orang tuanya kena stroke dan mereka bukan keluarga yang kaya. Mereka bukan keluarga yang mapan. Harus menghidupi dua orang stroke. Yang satu sudah mulai sehat, mulai proses berjalan. Yang satu masih terbaring dan hidup bergantung dengan alat. Maka hari-hari kehidupannya bukan menjadi hari-hari yang menyenangkan di mata orang lain. Hari-hari yang bisa diduga adalah hari-hari yang berat. Apalagi setelah pihak rumah sakit berkata, kami sudah give up. Silakan kalau mau konsultasi ke rumah sakit lain, silakan. Bahkan ditanyakan ke luar negeri, jawabannya juga sama. Itu sudah usaha terbaik. Sekarang menunggu respon dari sang pasien. Maka akhirnya keluarga memutuskan untuk kemudian membawa pulang dengan berbagai macam perlengkapan-perlengkapan yang menempel di tubuhnya. Bukan setahun, bukan dua tahun, tetapi belasan tahun terjadi. Nggak heran keluarga besar daripada sang istri, dari ayah teman saya ini, yang kemudian datang, melihat dan menengok kondisi yang sudah terbaring sekian tahun lamanya, nggak pulih-pulih. Maka keluarga besar mulai berkata, sudah, nggak ada harapan. Lebih baik lepaskan semua peralatan dan biarkan dia pergi. Sementara uang yang kamu miliki atau uang yang kami akan kumpulkan ini bisa kamu pakai untuk menjalankan kehidupanmu dan anak-anakmu yang lain. Mereka juga perlu hidup, bukan cuma orang yang sudah tidak ada pengharapan ini. Sang istri mendengar semua permintaan dari keluarga itu, dia gelisah, dia cemas.
Dia cuma ajak anak-anaknya kumpul di kamar. Mereka berlutut, mereka berdoa. Dan setelah berdoa, sang istri itu menjawab keluarga besarnya demikian. Kalau Tuhan mau panggil suamiku pulang, dia sanggup memanggilnya sendiri. Tanpa saya perlu mencabut semua alat-alat itu. Tetapi, kalau Tuhan belum mau panggil dia pulang, Tuhan akan topang kami. Iman yang besar, tapi iman yang penuh dengan konsekuensi. Keluarganya marah, keluarganya kecewa, dan keluarga berkata, mulai sejak saat ini kami tidak akan kirimkan satu peser pun untuk membantu engkau. Silakan hidupi kehidupanmu sendiri. Perjalanan kehidupan yang sulit, yang susah, sampai akhirnya setelah sekian belas tahun, benar, ayah dari teman saya itu dipanggil pulang, meninggal dunia. Dan di dalam ibadah penutupan peti itu, saya mendapati anaknya, teman saya yang stroke itu, bersaksi, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dan ketika saya mendengar, saya tahu ini bukan ucapan klise. Ini bukan cuma sekedar formalitas. Maka kemudian ketika dia selesai bersaksi, saya tanya, kenapa engkau bisa tetap berkata Tuhan itu baik? Padahal saya tahu hidupmu pasti sulit dan susah. Dan dia cuma berkata, kamu tahu kan kisah sebelumnya, bagaimana keluarga besar dari mamaku tidak mau membiayai kembali. Kami harus menanggungnya sendiri. Semua yang kami miliki sudah coba dijual untuk membiayai semuanya. Kelihatan secara manusia tidak mungkin. Tapi satu hal yang saya mau ceritakan sama kamu, Samuel. Tuhan itu hidup. Tuhan itu baik. Tuhan itu pelihara kami. Ketika kami sudah tidak berdaya, mama dan kami sekeluarga cuma berlutut, berdoa dan berkata, Tuhan, kami tidak tahu kami harus berteriak kepada siapa. Kami sudah tidak punya siapa-siapa yang diandalkan. Kami cuma punya engkau yang kami bisa andalkan. Maka kami cuma berseru dan memohon pada engkau. Dan dia berkata, belasan tahun, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tetap pelihara kami dari hari lepas hari. Sehingga dari hari lepas hari, meskipun penuh pergumulan, meskipun penuh tantangan, tapi satu hal, kami menikmatinya. Kami semakin kagum dengan Tuhan yang begitu besar, karena dia sanggup dengan berbagai macam caranya yang ajaib, yang tidak terbayangkan oleh pikiran kami. Allah mencukupkan, Allah memelihara, Allah menjaga hidup setiap kami. Oh, rekan-rekanku, jemaat yang dikasih Tuhan, bukankah itu yang jauh lebih indah? Ketika perjalanan hidup berjalan bersama dengan Tuhan, melangkah bersama dengan dia, justru membuat kita mengenal dia dengan lebih baik, mengenal kekuasaannya dengan lebih jelas lagi. Dan disitulah bukankah kita jauh lebih bisa kemudian menyandarkan seluruh diri dan hidup kita kepada dia. Karena memang dia adalah Allah yang dipercayai. Allah yang sanggup untuk dipercayai. Maka hari ini pertanyaannya untuk setiap kita. Di tengah-tengah kesulitan hidup, di tengah-tengah berbagai macam tantangan, termasuk di tengah-tengah kondisi pandemi yang berdampak panjang bagi kehidupan kita, belum lagi ditambah dengan firman Tuhan, hidup di dalam dia yang tidak mudah, bahkan mendatangkan konsekuensi. Pertanyaannya, maukah kita tetap berjalan, mengiring dia, bersama dengan dia, ditopang oleh anugerahnya. Dan disitulah kita akan sanggup melihat pekerjaan Tuhan yang ajaib, yang memberkati dan menolong setiap kita. Apa yang menjadi respon setiap kita? Kiranya Tuhan menolong dan memberkati hidup Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian.

Kami percaya Tuhan, bahwa tidak ada kuasa yang terlebih besar di tempat ini selain kuasamu. Engkau Allah yang sanggup memulihkan hidup kami.